Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan suci hari ini menyadarkan kita kembali bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itulah kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam kenyataan itu, kerelaan hati untuk saling membantu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Keberanian untuk keluar dari diri, keluar dari zona nyaman, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang adalah sebuah panggilan bagi kita orang Kristen. Namun acap kali kita merasa diri tidak mampu, kita merasa diri kita tidak cukup mahir, dan akhirnya kita menolak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Semoga lewat perayaan Ekaristi ini Tuhan memberanikan kita, memampukan kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjadi garam, berkat, terang bagi orang-orang lain. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk di hadirat Tuhan, kita mohon ampun supaya kita layak merayakan perayaan yang suci ini. Kita nyatakan tobat kita dengan mengucapkan bersama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan, Kau beri anugerah. Yang lapar, Kau beri makanan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan.

Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa

Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berada pada situasi di mana tuntutan hidup terasa begitu besar, begitu berat daripada kemampuan yang kita miliki? Gaji terasa kurang, waktu tidak pernah cukup, tenaga mulai habis, sementara tuntutan tanggung jawab itu terus bertambah dan terus bertambah. Sebagai orang tua, kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak, tetapi seringkali

terbentur oleh keterbatasan. Sebagai pelayan gereja, kita ingin melayani dengan sungguh dan lebih sungguh. Tetapi kita merasa kemampuan kita belum cukup, kita belum terampil, dan kita masih gugup. Akhirnya biasanya muncul dalam kalimat kita, ya saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya uang. Kalimat-kalimat seperti itulah yang mungkin muncul juga dalam pikiran hati para murid. Kita sama-sama telah mendengarkan bacaan Injil tadi. Jadi setelah mendengar kabar kematian Yohanes Pembaptis, Yesus pergi menyendiri. Namun orang banyak tidak membiarkan Yesus sendiri. Mereka mengikuti dia. Yesus tidak mengusir mereka. Justru hatinya tergerak oleh belas kasihan. Karena itu Yesus memberikan mujizat, menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami. Yesus bersama-sama dengan mereka hingga malam. Ketika hari menjelang gelap, para murid mulai berpikir yang realistis. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka mendapatkan makanan." Menurut mereka, itu adalah solusi yang paling praktis, yang paling masuk akal. Namun, Yesus justru memberikan jawaban yang mengejutkan bagi mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Para murid pasti kebingungan. Mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Bagi lebih dari 5.000 orang, jumlah ini bukan sekedar kurang, tetapi mustahil. Bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi begitu banyak orang? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, justru dalam kenyataan inilah Injil hendak berbicara. Manusia itu mulai dari apa yang tidak dimiliki, tetapi Tuhan justru mulai dari apa yang sudah ada. Para murid melihat kekurangan, tetapi Yesus melihat kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka menghitung jumlah roti, sementara Yesus melihat hati yang mau menyerahkan roti itu. Bukankah kita sama seperti para murid itu? Kita berkata, kalau saya punya uang, saya akan membantu. Kalau saya punya waktu, saya akan melayani. Kalau saya lebih pandai, saya akan memimpin ibadat, saya bisa berkatekese, saya bisa mengajar. Kita menunggu untuk cukup, untuk lebih, untuk mahir, untuk sempurna, supaya bisa memberi sesuatu dan menjadi berkat. Tetapi Tuhan tidak pernah meminta kita memberikan apa yang tidak kita miliki. Ia hanya meminta kita menyerahkan apa yang sudah ada dalam diri kita, yang sudah ada di tangan kita. Mujizat selalu dimulai bukan dari kelimpahan. Mujizat justru mulai dari penyerahan diri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, apa yang dilakukan Yesus selanjutnya itu sangat menarik. Ia mengambil roti, lalu kemudian menengadah ke langit, mengucap syukur, memecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Urutan ini, kalau kita ingat baik-baik, ini adalah urutan yang juga ada dalam perjamuan malam terakhir. Yesus mengambil roti, menengadah ke langit, mengucap syukur, lalu kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Itu berarti bahwa mujizat penggandaan roti adalah bayangan dari Ekaristi yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Ekaristi, Kristus tidak hanya memberikan roti sebagaimana yang kita lihat, tetapi Dia memberikan dirinya. Dia adalah roti hidup yang memuaskan kelaparan terdalam manusia, yakni lapar akan kasih, lapar akan pengampunan, lapar akan harapan, dan lapar akan keselamatan.
Perhatikan juga bahwa Yesus tidak membagi roti itu sendiri secara langsung, tetapi dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Artinya apa? Tuhan memilih bekerja melalui tangan manusia. Kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus bagi dunia yang lapar. Dunia yang lapar akan perhatian, dunia yang lapar akan penghiburan, dan dunia yang lapar akan kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka hari Minggu ini, marilah kita melakukan tiga hal ini. Pertama, berhentilah untuk mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak mampu, saya tidak mahir, saya tidak bisa. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan, kepada sesama. Mari, lewat apa yang kita miliki, kita jadi garam, kita jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu hanya waktu, mungkin itu hanya tenaga, atau mungkin itu hanya doa kita, pengalaman yang bisa kita ceritakan kepada orang yang membutuhkan, dan juga bisa juga perhatian. Kedua, mari kita belajar untuk menyerahkan yang sedikit yang ada pada kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan kita menunggu agar semuanya itu menjadi sempurna. Kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Tuhan sanggup melipatgandakan apa yang kita persembahkan dari diri kita. Ketiga, marilah kita menjadi roti yang dipecah-pecahkan bagi sesama. Seperti roti yang hanya berguna jika dibagikan, jika dimakan. Demikian pula hidup kita menemukan maknanya ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, umat yang terkasih, mujizat hari ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan kelimpahan kita. Ia membutuhkan hati kita, hati yang percaya, hati yang mau memberi. Apa yang kecil di tangan kita mungkin tampak tidak berarti, namun ketika diserahkan kepada Tuhan, yang sedikit itu dapat mengenyangkan banyak orang dan bahkan menyisakan 12 bakul penuh. Karena bagi Tuhan, yang kecil tidak akan pernah terlalu kecil untuk menjadi awal bagi sebuah mujizat. Mari kita bangkit berdiri, kita baharui iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

0: Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa-doa ke hadapan Bapa. Semua keprihatinan dan harapan dari saudara-saudara kita yang ada dalam kesusahan.
1: Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan, ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umatmu.
0: Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kesusahan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita juga berdoa bersama saudara-saudari kita, Ibu Eta Yamlean, memohon pengampunan serta keselamatan jiwa bagi Bapak Bernardus Yamlean dan Ibu Bibiana Ohewutun, juga dari keluarga Weleurat, memohon pengampunan serta keselamatan jiwa bagi Bapak Paulus Weleurat dan Kakak Emondus Ohewutun, juga dari seseorang memohon keselamatan jiwa bagi Yosefina Artemio, Mark Artem, juga Margarita Violeta, Lisa Alex, Alberto Celedonia, dan Linda. Dari seseorang mengucap syukur atas bertambah usia yang ke-40, mohon kesehatan dan berkat. Permintaan dari anak cucu Volatindo Ngilawan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas rahmat berkat penyelenggaraannya bagi anak cucu Volatindo Ngilawan, dan mohon kesehatan yang baik. Juga mohon keselamatan jiwa bagi Mama Oma terkasih Angelina Volatindo Ngilawan yang hari ini 2 Agustus 2026 genap 14 tahun berpulang ke hadirat Tuhan. Juga memohon keselamatan bagi Opa Karl Marx, juga Johannes Filipus, Fresca Volatindo, juga Angel Giselina Reni Abrams, juga untuk Bapak Yon Laratmase dan Mama terkasih Oli Moriol Kosu Sambono yang 3 hari lalu berpulang. Permohonan dari Ibu Sinta Lesubun, memohon keselamatan jiwa bagi Bapak Aloysius Lesubun dan mohon perlindungan Tuhan bagi keluarga di hari-hari selanjutnya. Dari Philotheater Lobby bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang boleh diterima saat ini dan berkat Tuhan untuk proses dalam menggapai harapan dan cita-cita. Permohonan dari Bapak D. Sampono mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan Ibu Maria Agusta Venyapuain Sampono. Juga mendoakan arwah keluarga Sampono, keluarga Venyapuain yang telah meninggal. Dari keluarga Esau Rumaratu bersyukur kepada Tuhan atas bertambah usia anak Aries Hamsa Rumaratu. Semoga senantiasa Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Permohonan dari Ibu A. Yempormase bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kepada Bunda Maria atas segala berkat, penyertaan, perlindungan bagi keluarga selama bulan yang lalu. Dan kiranya Tuhan memberkati, mempermudah segala usaha, pergumulan keluarga, dan memberikan kesehatan keluarga dan sukacita. Permintaan doa dari Fani mengucap syukur atas bertambah setahun usia bagi Bapak terkasih Bapak Simon Batidas agar selalu diberkati, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dan permohonan dari keluarga Primus Kesu mohon kepada Bapak Opa O yang terkasih Agustinus Sarimole yang baru meninggal 3 minggu yang lalu. Juga berdoa memohon keselamatan bagi Oma O yang tercinta, Anacila Tuperisa. Semoga arwah mereka diterima dalam kasih Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.

0: Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan kurban putramu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan. Segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu, Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan sorgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Senongutra, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bangkit berdiri atas petunjuk

Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima. Kami mohon, semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki.

Koin dan umat yang terkasih, mari kita dengarkan bersama informasi paroki Minggu 2 Agustus 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 6 WIB. Jumat 7 Agustus 2026, misa Jumat pertama dan adorasi pada pukul 18.30 WIB, Kor OMK Paroki, Organis Saudara Alvin. Penanggung jawab liturgi Minggu 9 Agustus 2026, Minggu biasa ke-19, misa pertama pukul 7.00 WIB, Dewan yang bertugas Rukun Santa Teresia dan Rukun Santo Mikael, Kor Rukun Santo Yosef dan Rukun Santo Markus, Organis Saudara Rohan. Misa kedua pukul 09.00 WIB, Dewan yang bertugas DPT Kelompok 4, Kor SD Saverius C, Organis Saudara Niklas. Misa ketiga pukul 18.30 WIB, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 3, Kor Fox, Organis Saudara Alvin. Kolekte misa pekan lalu, Minggu 26 Juli 2026, kolekte paroki misa 1, 2, dan 3, kolekte misa harian Jumat, kolekte misa rukun Mateus Trici sejumlah Rp6.730.000. Kolekte pembangunan misa 1, 2, dan 3 sejumlah Rp7.831.000. Kolekte pembangunan, kolekte perpuluhan dan sumbangan misa 1 dan 2 sejumlah Rp2.730.000. Kolekte untuk renovasi restor pastoran lantai 3, misa 1, 2, dan 3, sejumlah Rp4.078.000. Total derma pekan lalu sejumlah Rp21.369.000. Disampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon yang telah membantu paroki katedral sebesar Rp15.000.000 untuk kegiatan raker paroki. Tuhan memberkati Pak Wali, Ibu Wali, dan semua unsur pemerintahan di kota ini. Yang keempat, dengan penuh syukur pula, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN yang telah menyumbang sibori dan piala untuk gereja. Tuhan memberkati. Diinformasikan kepada para calon krisma yang sudah mendaftar bahwa setelah misa kedua ini akan ada pertemuan perdana bagi para calon krisma bersama pastor paroki dan tim pembina. Kami mohon perhatian calon krisma beserta bapak ibu sekalian untuk tetap berada di dalam gedung gereja karena pertemuan akan dilaksanakan langsung setelah misa selesai. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIB jam 3 sore di lokasi kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat lingkungan rohani 1. Mohon partisipasi umat lingkungan 1 dalam kerja bakti dimaksud. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 adalah Rukun Santa Helena dan Rukun Hati Kudus Yesus.

0: kasih kepada selebran utama misa ini, Bapak Pastor Igor Revo, didampingi oleh Diakon Mario Rumsori. Terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, DPP, Mistinar, Lektor, Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat dalam misa ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Franciscus Saverius. Salve.
1: Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini, kita mohon berkat Tuhan.

Baik, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, untuk pendengar umat Kristiani yang baru saja sama-sama kita ikuti misa Minggu pagi yang bertempat di Gereja Katedral Santo Francisco Xaverius Ambon. Semoga apa yang sudah dihadirkan oleh pastor paroki tadi menambah semangat dan kekuatan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan kami yang bertugas. Di saat ini saya Susan Sapasuru bersama teman-teman yang bertugas di saat ini, teknisi Angga dan Christine, mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan.

Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

kita tak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Bisa saja ini adalah hari terakhir kita bernafas di dunia ini. Maka dari itu, persiapkanlah bekal menuju alam kekal, yakni akhirat. Perbanyak berbuat amal, beribadah, membantu orang lain, mengubah kebiasaan dan sifat buruk, kembangkan sikap dan sifat yang baik. Jangan sampai terjadi penyesalan ketika sudah dijemput oleh maut. Tidak ada yang bisa menolong diri kita, kecuali diri kita sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami akhiri lagu-lagu religi Protestan untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Selamat hari Minggu dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Wali Kota Ambon Berwin Watimina menegaskan kesiapan pemerintah Kota Ambon dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat menghadapi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Menurutnya, langkah antisipasi telah disiapkan pemerintah guna memastikan air bersih warga tetap terpenuhi, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Di sisi lain, pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pemetaan daerah rawan kekeringan sehingga penyaluran bantuan air bersih nanti dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran apabila diperlukan. Dengan langkah itu, Bodowin optimis kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama periode musim kemarau, sekaligus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
1: Sekian Cek Fakta.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Yo itu kalau bikin sesuatu tar pernah pikir-pikir oleh paling
1: aneh. Stop, tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iya, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Dan kutitipkan asa pada rasa yang bernama cinta, yang membuat kau dan aku menjadi kita. Arungi padang hidup yang penuh warna, yang membawa kita pada saujana, dengan bahagia menghampar sejauh pandangan mata. Meski akhirnya sang waktu membawa pada sebuah rasa bernama luka.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Ya, Bro Satir di Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini. Hari ini kita sudah di tanggal 2 Agustus 2026 ya. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Have a nice weekend aja untuk Anda semua.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, dan bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih tetap setia menemani Anda dan bersama Anda di hari ini, pertemuan kita di edisi siar Minggu untuk 2 Agustus ya. Iya. 2 Agustus 2026. Masih dari pusat kota Ambon di Jalan Jenderal Layani nomor 1 Batu Gajah, pusat dari Ambon, melalui frekuensi FM 105,1, kemudian juga melalui frekuensi relay kami di Pulau Buru 104,5, streaming dan juga di audio, ya, maksud kami di RRI digital kami, siaran kami bisa Anda dengarkan juga, pendengar. Ya, pendengar, selamat siang, pendengar, di mana saja Anda berada, terkhususnya yang ada di wilayah kawasan Indonesia bagian timur. Kami menyapa Anda selamat siang, dan juga yang ada di kawasan Indonesia bagian tengah. Sementara di bagian baratnya masih dalam nuansa pagi hari, nuansa pagi jelang siang. Jadi saya ucapkan selamat pagi jelang siang untuk yang ada di wilayah barat Indonesia. Hari ini kita ketemu kembali untuk Anda, jumpa lagi di Maluku siang ini. Sementara sudah di menit ke-19 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, menikmati nuansa hari Minggu, baik yang ada di rumah maupun ada di tempat-tempat tertentu. Saya berharap situasi, kondisi, cuaca dan semuanya aman dan nyaman, terkendali dan tentunya lancar ya. Baik, menapaki waktu siang bersama Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ada hiburan, ada informasi.

Republik Indonesia, kita akan bersama-sama memperingati ke-81 tahun. Ya, dan otomatis untuk lebih menyemarakkan datangnya bulan kemerdekaan ini, ya, apa kabar, saudara masyarakat Indonesia, baik dari Aceh hingga Papua, Miangas hingga ke Pulau Rote. Apakah Anda sudah mengibarkan bendera merah putih Anda di depan rumah, ya? Kemudian memasang bendera hias atau umbul-umbul dan semacamnya. Baik, kalau yang sudah, terima kasih. Iya, berarti Anda selalu mengedepankan semangat nasionalisme Anda. Yang belum, ayo silakan. Dan yang mungkin masih acuh tak acuh, bahkan mungkin tidak akan sama sekali, ya. Tumbuhkan kembali rasa nasionalisme Anda untuk cinta kepada tanah, air, dan bangsa. Baik, pendengar, tetap di sini dan terima kasih untuk semuanya yang tetap mendengarkan siaran kami di mana saja Anda berada.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Wah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

0: Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.
1: Ya, Maluku siang ini masih terus temani Anda mendengar dan baik melanjutkan kebersamaan. Saya bagi dulu informasi untuk Anda di lintas Maluku siang ini. Baik, informasinya saya update tentunya dari laman informasi kami di rri.co.id atau KBRN. Pendengar,

Ya, sebagai informasi pertama pendengar, informasi ini lebih khusus bagi Anda yang sebagai atau tercatat sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Ya, di bulan Agustus ini ada beberapa bansos yang akan dicairkan. Nah, pendengar, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos sepanjang Agustus ini. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Di Agustus ini, sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut dengan NIK KTP-nya. Melansir laman Kemensos RI di hari Sabtu kemarin, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Nah, bantuan yang diberikan ini tidak hanya berupa uang tunai. Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima. Adapun bansos yang akan dicairkan itu yang pertama yaitu PKH atau Program Keluarga Harapan, di mana bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti bagi ibu hamil, balita, anak usia sekolah, para lansia maupun penyandang disabilitas berat. Kemudian ada BPNT atau Bantuan Pangan Non-Tunai atau juga disebut Program Sembako. Bantuan ini bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berikutnya ada Program Indonesia Pintar atau PIP. PIP ini tetap diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan bisa membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Berikutnya ada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBIJK. Ini diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Melalui program ini, pemerintah menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat itu. Kemudian, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan. Program ini menyasar penyandang disabilitas, para lansia, anak terlantar hingga masyarakat terdampak bencana. Dan yang berikut atau yang terakhir merupakan bantuan ke-6, yaitu bantuan pangan berupa beras, juga akan disalurkan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Untuk mendapatkan bantuan ini, pemerintah menghimbau masyarakat segera mengecek dan juga memperbaharui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi pada keluarga. Pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial setempat maupun mekanisme usulan yang sudah disediakan. Dan juga diingatkan kepada masyarakat untuk tidak percaya akan informasi-informasi terkait bansos yang disampaikan melalui pesan-pesan WhatsApp atau di media sosial. Itu adalah pembohongan publik. Tetapi yang pasti harus melalui desa dan kelurahan. Bukan mengirimkan data Anda melalui medsos untuk dicatat dan disimpan. Itu tidak benar. Karena akhir-akhir ini ada iklan-iklan yang berseliweran ataupun promo-promo yang berseliweran pencairan bansos melalui medsos. Nama dikirimkan atau didaftarkan atau data diri dikirimkan. Itu tidak benar. Pemerintah tidak pernah menginformasikan atau menyarankan pemberian bantuan diumumkan melalui medsos. Hati-hati dan waspada jaringan penipuan lewat daring.

Ya, kita lanjut terus mendengar dan nanti kita akan tiba di pukul 13. Kita akan break lagi sejenak di pukul 13 untuk menyimak berbagai informasi seputar dunia olahraga pendengar.

dan kutitipkan asa pada rasa yang bernama cinta, yang membuat kau dan aku menjadi kita. Arungi padang hidup yang penuh warna, yang membawa kita pada saujana, dengan bahagia menghampar sejauh pandangan mata. Meski akhirnya sang waktu membawa pada sebuah rasa bernama luka.

Ya, sebelum kita nanti ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga di pukul 13, informasi terakhir saya hadirkan dulu. Ya, pendengar, permasalahan di program MBG terus terjadi dan sepertinya tidak habis-habisnya. Pendengar, Kepala BGN Sudaryono menduga terdapat keterlibatan oknum terdahulu di internal lembaga dalam penyaluran dana ke-414 SPPG yang memiliki rekening ganda atau belum beroperasi. Dugaan tersebut kini diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk didalami. Dikatakan Sudaryono, dugaan ini muncul setelah BGN menemukan aliran dana fiktif ke rekening dapur yang tidak semestinya. Dan ini sudah jelas sebuah tindakan korupsi. Saat melakukan penyisiran terhadap ribuan rekening virtual akun SPPG. Kami menduga kuat ada oknum-oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lain kami juga sedang perdalam. Demikian disampaikan Sudaryono ketika kompers di kantor BGN Jakarta Pusat. Menurut Sudaryono, terdapat dua kemungkinan motif yang sedang didalami. Yaitu pertama, adanya unsur mens rea atau niat melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, pengiriman dana dilakukan untuk meningkatkan angka serapan anggaran BGN tanpa disertai niat melakukan korupsi. Jadi anggarannya terserap banyak. Ia juga menegaskan BGN masih mendalami dua kemungkinan tersebut. Apabila ditemukan indikasi adanya niat jahat atau tindak pidana, maka seluruh temuan akan diproses melalui jalur hukum. Sebelumnya, BGN dilaporkan telah mengembalikan sekitar 311,2 miliar anggaran ke kas negara setelah menemukan anomali pada 414 SPPG. Temuan itu diperoleh setelah BGN memeriksa 27.469 rekening virtual account milik dapur yang saat ini beroperasi. Ya, kami menemukan semacam anomali bahwa ada saldo rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk VA atau virtual account. Ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either. Dapurnya itu belum atau tidak beroperasi. Atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Seharusnya satu dapur hanya punya satu rekening. Tetapi ini satu dapur bisa memiliki dua bahkan tiga rekening. Dan ini sangat janggal. Ia pun merinci, pengembalian dana dilakukan melalui 5 bank. Melalui Bank BRI, terdapat 121 SPPG dengan nilai 137,5 miliar. Kemudian BNI, 117 SPPG senilai 74 miliar. Mandiri, 129 SPPG dengan nilai 71,6 miliar. BSI, 19 SPPG dengan nilai 12,9 miliar. Serta Bank BTN sebanyak 28 SPPG dengan nilai 15,3 miliar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Ciria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Ardila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Ardila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Ardila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Ardila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excur Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excur Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excur Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excur yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih

0: nilai-nilai sportivitas sebagai sarana pemutahiran database atlet voli daerah guna menjadi bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Misaka Rahmat mengapresiasi konsistensi Forky Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
2: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intani Mas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ya, Siva, silakan.
5: Terima kasih, Rudy Zain. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali dan terus setia menemani ruang dengar Anda dengan beragam topik-topik menarik. Untuk hari ini, hari Minggu, akhir pekan 2 Agustus 2026, Indonesia Menyapa Siang, tentunya masih menghadirkan jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang menemani siang Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya topik yang akan kami hadirkan yaitu mengenai keberadaan mangrove langka di Kuburaya yang menjadi momentum untuk memperkuat konservasi pesisir Indonesia. Penemuan dan keberadaan spesies mangrove langka di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ini menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian lingkungan. Mangrove memiliki peran penting sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi, penyerap karbon sekaligus habitat bagi berbagai jenis biota laut. Dan temuan ini juga menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki kekayaan hayati yang harus dijaga bersama. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai keberadaan mangrove langka di Kuburaya bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai pengawasan beras fortifikasi untuk menjaga integritas sistem pangan. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap beras fortifikasi untuk memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar mutu dan juga kandungan gizi yang telah ditetapkan. Beras fortifikasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat melalui penambahan vitamin dan mineral sehingga diharapkan mampu membantu mengatasi masalah kekurangan zat gizi di Indonesia. Nanti akan kami soroti mengenai pengawasan beras fortifikasi ini bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan sore nanti mengenai topik olahraga dengan tema mengapa Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub elit Eropa bersama dengan narasumber pengamat sepak bola sekaligus dewan pembina Chelsea Community, Henry Van Welas. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
4: Terima kasih Siva Fauzia untuk topik-topik yang disampaikan tadi yang akan menjadi sajian kami sepanjang Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar, mengawali Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan video potensi daerah di mana reporter kami akan melaporkan atau menyampaikan informasi mengenai potensi yang dimiliki sebuah daerah, baik dari sisi wisata ataupun hal lainnya yang tentu dapat menggerakkan perekonomian daerah setempat. Kami awali informasi dari Yogyakarta, di mana di Kabupaten Bantul ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis karyanya sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Dari RRI Yogyakarta, Aji Permono melaporkan.
6: Pendengar, di Kabupaten Bantul ada seniman kawakan yang menggunakan kaca sebagai media lukis. Karyanya pun sempat digunakan sebagai cenderamata pada masa Presiden Soeharto. Seperti apa? Mari ikuti saya.
7: Karena kita harus merancang gradasi warna itu dari tua ke muda itu berapa tingkatan, itu harus kita campur dulu. Terus kita coba.
8: Seni lukis biasanya identik dengan menggoreskan cat di atas kanvas. Namun, hal berbeda dilakukan oleh seniman kawakan bernama Subandi Giyanto yang memanfaatkan kaca sebagai media untuk melukis tokoh pewayangan. Bahkan, karyanya pernah menjadi cenderamata bagi tamu kenegaraan di era Presiden Soeharto. Ditemui di kediamannya Padukuhan Gendeng Bangunjiwo Kasihan Bantul, pria 68 tahun tersebut tampak sedang menggambar garis dan bentuk pada selembar kaca. Setelah motifnya terbentuk, barulah cat akrilik ditorehkan sesuai corak warna yang diinginkan. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menekuni dunia lukis kaca sejak tahun 1979. Bermula saat Subandi baru saja lulus dari SMA dan hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Saat menunggu masuk kuliah, ia ditawari oleh temannya untuk mengajar seni melukis kaca. Subandi pada awalnya menolak permintaan tersebut karena dirinya belum bisa melukis pada media tersebut dan mengaku hanya punya pengalaman menyungging atau mewarnai wayang kulit. Namun, temannya berhasil meyakinkannya dan Subandi pun belajar melukis wayang di media kaca secara otodidak. Usai beberapa waktu belajar, Subandi akhirnya berhasil menguasai teknik melukis kaca dan terus menghasilkan karya hingga saat ini.
7: Melukis kaca itu tekniknya terbalik. Terbalik dari sudut orang yang misalnya membuat wayang. Membuat wayang itu dimulai dari warna muda dulu. Isen-isen terakhir itu warnanya hitam. Itu pasti. Garis-garis itu. Ada titik-titik, ada garis-garis yang nama cawen itu hitam. Tetapi di dalam lukisan kaca itu warna hitamnya, garis-garisnya dibuat duluan. Titik-titiknya dibuat duluan. Baru dimulai dengan warna tua. Terus warna muda lagi, terakhir warna muda. Kalau diwayang dari warna muda dulu, baru warna tua.
8: Selain menghasilkan karya-karya yang bernilai rupiah, Subandi juga berperan aktif dalam mengajarkan keterampilan tersebut kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Lurah Bangunjiwo Parja mengapresiasi penuh upaya yang dilakukan oleh Subandi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu cara mengembangkan potensi generasi muda.
9: Lukis kaca ini salah satunya di Yogyakarta ya Pak Subandi. Itu harapan kami dari pemerintah Kabupaten, jadi ada nanti anak-anak kita ini ada yang berminat menekuni kerajinan ini karena ini juga membuka peluang untuk masa depan. Jadi di saat ini anak-anak mencari pekerjaan, peluangnya juga sudah berkurang ya, sangat sedikit.
8: Selain menjadi pelukis kaca, Subandi juga merupakan salah satu maestro kerajinan wayang tatah sungging di Kalurahan Bangunjiwo. Keahlian itu pun ia dapatkan dari memerhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit.
6: Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan rekreasi keluarga, Wisata Bahari Kejawanan Cirebon menawarkan panorama pesisir, aneka wahana, serta pengalaman menikmati suasana laut. Kawasan ini turut menjadi salah satu potensi wisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Rena Safira dari RRI Cirebon menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
10: Wisata Bahari Kejawanan merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Cirebon dan merupakan salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh wisatawan Ciayu Majakuning. Berikut liputan selengkapnya.
11: Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pagi hingga sore dengan harga tiket masuk yang terjangkau sehingga ramah bagi semua kalangan. Tak hanya menawarkan wisata bahari, WBK juga menghadirkan berbagai fasilitas menarik bagi pengunjung. Salah satu daya tarik unik di Wisata Bahari Kejawanan adalah lumpur ajaib yang dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan kulit. Lumpur ini kerap dimanfaatkan pengunjung untuk terapi alami, sekaligus menjadi pengalaman wisata yang berbeda dan jarang ditemui di tempat lain. Berkunjung ke WBK belum lengkap tanpa mencicipi beragam kuliner khas yang tersedia. Tercatat ada sekitar 40 kios kuliner yang menawarkan berbagai pilihan makanan dan juga minum.
12: Masnya dengan Harun yang Jawa sebagai pos informasi atau pengelola wisata Bahari Kejawanan. Kita mengalami kenaikan untuk angka kunjungan yang luar biasa dan menjadi destinasi wisata yang ada di Kejawanan.
11: Wisata Bahari Kejawanan juga menyediakan fasilitas rumah keren, yakni ruang tunggu yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dan menghadirkan wisata yang inklusif. Fasilitas ini diprioritaskan bagi lansia dan penyandang disabilitas sebagai bentuk komitmen pengelola dalam menghadirkan wisata yang inklusif. Selain itu, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau yang kerap dimanfaatkan untuk piknik bersama keluarga, bahkan tersedia juga penyewaan tiket.
13: Lagi musim hujan ini kan kan sangat minus ya menurut saya, becek kan. Lebih baik sih kalau misalkan ini kan udah berpendapatan kan dari pengunjung itu, jadi kan apa harus kayak di aspal atau bagaimana kan biar parkiran tuh nyaman gitu loh,
14: nggak becek.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami di Wisata Bahari Kejawanan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan, perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan.

0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam dugaan kekerasan seksual oknum guru P3K terhadap siswi di Buleleng, Bali. Arifah mengungkapkan pemulihan korban harus menjadi prioritas melalui pendampingan psikologis, hukum, dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan membantu korban kembali menjalani kehidupan aman serta meraih masa depan yang lebih baik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang dengan segmen video potensi daerah. Kali ini reporter kami akan menyampaikan informasi terkait dengan menikmati pesona Sungai Musi dan Ampera, destinasi tongkrongan baru di Palembang. Seperti apakah pesona Sungai Musi dan Ampera? Reporter RRI Palembang, Herul Rizki, melaporkan.
3: Jika Anda mencari tempat untuk bersantai sambil menikmati suasana khas kota Palembang, di tepian Sungai Musi, kini hadir salah satu pilihan tempat nongkrong dan juga bersantai bersama keluarga yang menawarkan pengalaman berbeda. Bukan hanya sekedar berkumpul dan juga menikmati kuliner, pengunjung juga bisa menyaksikan langsung aktivitas Sungai Musi dengan latar jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Suasana terbuka dengan pemandangan langsung ke Sungai Musi menjadi daya tarik utama tempat ini. Dari sini, pengunjung dapat menikmati lalu-lalang kapal, aktivitas masyarakat di sungai, hingga pemandangan jembatan Ampera. Tak heran, tempat ini mulai menjadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu sore hingga malam hari, mulai dari anak muda, keluarga, hingga pengunjung yang sekedar ingin menikmati suasana kota Palembang dari sisi berbeda.
4: Menjajan, Le.
3: Oke, ngapa sih pilih yang tempat di sini?
4: Ya, karena tempatnya estetik, so, lihat jembatan juga sih.
3: Oke. Di sini foto-foto juga dah?
4: Iyalah, harus foto-foto itu mah. Oke.
3: Daya tariknya semakin terasa ketika sore mulai berganti senja. Momen matahari terbenam menjadi salah satu waktu favorit pengunjung untuk datang. Pemandangan Sungai Musi yang berkilau diterpa cahaya matahari berpadu dengan siluet jembatan Ampera, menciptakan suasana yang cocok untuk bersantai maupun mengabadikan momen. Saat malam tiba, suasana pun berubah. Lampu jembatan Ampera dan aktivitas sekitar Sungai Musi menghadirkan panorama yang berbeda dan juga semakin menarik. Menikmati suasana tentu semakin lengkap dengan kuliner khas Bumi Sriwijaya. Beragam sajian seperti pempek, tekwan, model, srikaya, kopi khas Sumatera Selatan, hingga berbagai cemilan bisa menjadi teman bersantai. Konsep inilah yang membuat tempat ini tidak hanya menjadi ruang berkumpul, tapi juga menawarkan pengalaman kuliner dengan pemandangan khas Sungai Musi. Telah hadir sejak 2022, tempat ini perlahan berkembang menjadi salah satu alternatif destinasi untuk bersantai dan juga berkumpul di kota Palembang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sang saka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka. Karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah ikuti tadi informasi-informasi dari dunia olahraga, dan beberapa saat tadi pendengar, mohon maaf, kita tadi sempat join beberapa saat dengan Pro 3, ya. Dan saat ini sudah di menit ke-55, dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Maluku siang ini kembali saya akan lanjutkan untuk temani Anda pendengar, sampai nanti menuju sore. Dan selanjutnya saya akan buka paket acara kami untuk Anda, yaitu di request time dan sharing informasi. Untuk sesi ini pendengar, Anda bisa memanfaatkan waktu untuk bergabung bersama kami, berpartisipasi di acara request time dan sharing informasi ini. Anda boleh menyapa pendengar, Anda boleh mengirimkan ucapan atau salam, sekaligus juga Anda bisa merequest lagu pilihan Anda, lagu favorit Anda, dan nanti kita yang putarkan pesanan lagu Anda di situ. untuk request untuk sharing informasinya. Ya, selain bisa merequest, Anda juga bisa berbagi informasi atau menginformasikan sesuatu, peristiwa atau kejadian yang mungkin terjadi tempat Anda di sepanjang hari ini, di semalam atau di hari kemarin, peristiwa hangat, peristiwa aktual yang terjadi di tempat Anda. Situasi kondisi cuaca juga bisa Anda informasikan dari tempat Anda. Kami di 3834921 dan di WhatsApp 08135624 5886. Baik, saya masih di sini dan saya buka kesempatan untuk Anda. Silakan di request time sampai nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar,

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pemerataan layanan program makan bergizi gratis MBG melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di wilayah yang belum terjangkau secara maksimal. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian yakni di Kecamatan Letimur Selatan Letisel yang dinilai membutuhkan dukungan fasilitas SPPG untuk memperluas akses penerima manfaat. Dorongan pembangunan SPPG di Letimur Selatan disampaikan Wali Kota Ambon Bodowin Watimena saat mendampingi kunjungan pengawasan Ombudsman RI terhadap pelaksanaan MBG di Kota Ambon. Dikatakan, saat ini Kota Ambon telah memiliki sekitar 34 unit dapur SPPG yang melayani sekitar 90.000 hingga 100.000 penerima manfaat. Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan penambahan fasilitas agar pelayanan MBG dapat dirasakan secara lebih luas.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Indonesia.
1: Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangan panjang dan merupakan puncak dari serangkaian perjuangan melawan penjajah. Kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia melalui proklamasi memiliki arti penting dalam sejarah. Kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memperoleh kebebasan yang seutuhnya. Bangsa ini bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Kemerdekaan mengarah pada kemampuan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari pihak luar. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki tanggung jawab sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baru saja kita hadirkan program informasi Cek Fakta untuk Anda tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur tadi, dan kini kita lanjut lagi untuk menemani Anda di perjalanan Maluku Siang. Saatnya saya buka lembaran acara kita, request time dan sharing informasi temani Anda di hari Minggu ini selama kurang lebih hampir 1 jam ke depan, setidaknya sampai nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Selamat siang ya untuk pendengar semuanya dimanapun Anda berada, baik timur, tengah maupun barat Indonesia semuanya ya. Dan Anda yang sementara mendengarkan kami, silakan kalau mau berpartisipasi di acara request, mau kirim, mau request, kirim lagu, kirim pesan, kirim ucapan, silakan, ayo telepon ke sini 3834921. Telepon lewat WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5886. Kirim pesan teks, pesan suara juga oke. Ya, saya tunggu kehadiran Anda dan lagu yang boleh Anda pilih, baik Indonesia maupun mancanegara. Tahunnya mulai dari 80-an sampai dengan 2000-an sekarang ini. Oke. Dan sepertinya tidak membuang waktu, ada pendengar kita yang mau bergabung. Selamat siang, halo.
2: Halo, selamat siang, request time.
1: Ya, selamat siang kembali, request time. Halo, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Oke, dari Bunda Wiga di Wonosobo. Iya, selamat siang Bunda, selamat menikmati hari istirahatnya. Apakah semoga baik-baik saja di sana?
2: Alhamdulillah baik. Ini masih ramai ibu-ibu. Ramai sekali.
1: Ibu-ibu ramai apa?
2: Persiapan Agustusan ini lagi buat mau lomba-lomba nanti sore.
1: Ibu-ibu pada ramai-ramai semua ya.
2: Terus iya, ibu-ibu, bapak-bapak ini.
1: Oh, bapak-bapak juga. Oke, baik.
2: Rame sekali, maaf.
1: Waduh, mantap ya, rame. Iya.
2: Iya. Oke, request lagunya dari Ita Purnamasari.
1: Ita Purnamasari, ya, baik. Cintaku yang terakhir pasti nih.
2: Iya. Iya. Boleh kan?
1: Bukan cintaku padamu, tapi cintaku yang terakhir ya.
2: Cintaku.
1: Iya, cintaku padamu, cintaku yang terakhir, digabung aja gitu. Iya. Baik, sudah disiapkan lagi. Siap.
2: Iya. Buat ya, selamat kerja, selamat berhari Minggu, semangat, sehat selalu, bahagia selalu.
1: Oke.
2: Ramai sekali, sebentar.
1: Tidak apa-apa.
2: Terus, salam buat Bunda Yos ya, salam sehat, selamat berhari Minggu, selamat siang Bunda, sehat selalu. Terus buat semuanya saja, ini bising banget. Buat semuanya di Ambon dan sekitarnya, selamat siang, selamat istirahat. Oke, terima kasih, Kak, selamat tugas.
1: Baik, terima kasih dan selamat berhappy-happy, selamat bersibuk-sibuk, selamat berkumpul-kumpul, beramai-ramai di sana ya. Oke, iya, lagi sibuk-sibuk untuk kegiatan-kegiatan lomba jelang momen 17 Agustus. Ya, dari Wonosobo sudah bergabung, yang lain lagi mana? Saya tunggu kehadiran Anda di request time. Lagu Anda tentukan sendiri ya, kalau mau pilih request lagu Ambon juga boleh. Ya, yang penting telepon dulu, yang penting kirim pesan telepon WhatsApp langsung ke sini. Ya, lagunya tadi dipilih dari Ita Purnamasari dengan Cintaku yang Terakhir. Dari sini juga saya menyapa dan mengucapkan selamat siang untuk yang ada di Tokyo, kemudian juga selamat siang untuk yang ada di Widi ya, Bang Widi di Tokyo. Kemudian yang ada di Bandanera untuk Bung Niko dan rekan-rekan ASC dan semua-semua panitia maupun juga para peserta dan juga perangkat-perangkat di acaranya Darwin Bandaya Race 2026 pendengar. Ya, informasi yang paling terupdate yang saya dapatkan langsung dari Ketua ASC sebagai penggawanya acara Darwin Ambon Yahreis ini, bahwa saat ini bahwa tim Darwin Ambon Darwin Banda Yahreis sudah memasuki perairan Indonesia sejak pukul 11 tadi ya, dan sementara lagi menyusuri, dan mungkin dalam hitungan beberapa jam ke depan sudah bisa mendekati ke daerah Kepulauan Tanimbar, dan selanjutnya nanti diperkirakan besok, bukan diperkirakan tetapi sesuai jadwal yang sudah ditentukan, besok di tanggal 3 Agustus ini para tim atau peserta dalam Darwin Banda Yahreis 2026 sudah tiba di Banda. Dan selanjutnya nanti akan ada acara-acara yang seremonial yang dilakukan di sana, dan tentunya akan ramai sekali pendengar ya. Oke, itulah sesuai informasi terupdate dari Bung Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community. Iya. Sementara Bung Niko juga berada di Banda setelah di kemarin malam bertolak bersama kawan-kawan dari ASC menuju ke Banda dengan membawa seluruh perlengkapan, termasuk juga membawa tropi-tropi yang akan diberikan kepada peserta yang menang nanti dalam Lomba Darwin Ambon Yahreis 2026 tersebut. Berkat. Ya, di request time dan sharing informasi, informasinya saya sudah sharing ya. Nanti Anda bisa ikuti saja, cari-cari apa, ya, Google atau Googling, searching kabar terkait dengan Darwin Banda Yahreis 2026 ya. Iya, baik. Dan untuk request time, saya akan lanjut lagi. Saya akan putarkan dulu lagu yang sudah di request tadi dari Ita Purnamasari dengan Cintaku Yang Terakhir. Bunda Yos di Bunda Yos Belubun di Koperti, selamat siang, selamat hari Minggu. Kakak An juga di Koperti, dan juga untuk yang lain semuanya yang lagi memantau, Abang Dewa di Namle ya, hari Minggu hari libur ya, pasti tidak ada aktivitas di lingkungan pendidikan. Ya, yang pasti ada aktivitasnya di Sibiru. Oke, baik mereka nanti kalau mau bergabung di acara kita request time ini langsung saja telepon, saya tunggu. Sementara saat ini, iya, Kota Ambon sementara diguyur hujan yang setengah deras ya. Padahal tadinya panas, terik, tiba-tiba waktu berubahnya dengan drastis ya, lalu tiba-tiba hujan. Nah itulah ya, cuaca kita tidak bisa prediksi ya. Kita pikirnya hari ini panas total, tahu-tahunya tiba-tiba mendung dalam sekejap dan hujan pun turun. Baik.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih teman Anda di Request Time dan Sharing Informasi. Sambil menanti Anda yang mau bergabung untuk berpartisipasi, mengirimkan requestnya di siang ini, merequest lagu pilihannya, menyapa pendengar, mengirimkan salamnya untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, untuk orang terkasih, bahkan pacar pecer. Ya, langsung teleponnya di 3834921 dan juga bisa melalui nomor WhatsApp di 0813-5624-5886. Pesan teks, pesan suara bisa dikirim ke situ ya. Baik, untuk ke Pak Riki yang punya bugal, namun saat ini sementara berada di negeri Batu Merah, yes. Baik, selamat siang, selamat menikmati hari istirahat di hari Minggu ini, Pak Riki bersama keluarga. Ya, salam sehat-sehat selalu. Ya, lama sekali juga sudah tidak dapat berkomunikasi dengan Pak Riki. Ya, saya hanya bisa menyapa, soalnya beberapa kali di telepon lewat WhatsApp atau dikirim chat juga belum ada respon ya. Mungkin lagi sibuk atau lagi di luar jangkauan atau seperti apa, saya tidak tahu. Iya. Ya, memang sampai sekarang ini pesan atau chatnya saya belum terbaca begitu. Oke. Baik, ini ada dua requestan yang saya bacakan dulu. Yang pertama dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Selamat siang Kakak Dedi, selamat bertugas di hari ini, Tuhan memberkati. Amin. Ya, request time. Selamat siang, jelang sore. Bung Dedi, Beta mau kasih salam buat Mbak Wiga tadi yang di Wonosobo yang sudah menyapa Beta di Ambon. Terima kasih Bunda Wiga di Wonosobo. Mudah-mudahan Bunda dan keluarga juga sehat-sehat walafiat di sana ya. Jauh di mata, dekat di hati dan tetap kompak ya, lintas udaranya Pro 1. Untuk ke Cahayu di Masohi juga kebagian salam dari Bunda Yos. Juga untuk Fabio di Suli, Bang Deden di tengah-tengah, Syarif Vitalaki, Siaya di Batu Meja, Abang Dewa di Namlea, mana suaranya ya, hari-hari Minggu begini gabung dulu. Terus Ibu Okri di Gang Naga, mana suaranya, gabung dulu. Suara radio baru toh, jadi gabung dulu begitu. Selamat siang untuk semuanya, selamat menikmati hari Minggunya. Tuhan tetap sayang katong semua begitu. Oke, sementara untuk ke requestan kedua dari Ira di Batu Merah. Iya. Halo, selamat siang kakakku, kakak Dedi. Iya, bertemu kembali Ira, balik lagi nih. Soalnya Ira kemarin ada sempat pergi ya, antar saudara ke Ternate ya, jadi tidak sempat gabung. Nah, ini sudah balik nih Kak Dede, jadi mau gabung lagi nih dari Batu Merah. Iya, semoga Kak Dede sehat-sehat selalu sama teman-teman krusiar. Ada Kak Gama, ada Kak Jo, ada Kak Valdi, juga ada Kak Susan, Kak Dea ya. Semuanya sehat-sehat selalu. Terus timnya yang lagi tugas Kak Dede, salam sehat pula ya. Dan Ira mau salam dulu. Hari ini mau ucapin selamat ya atas pernikahannya teman baik saya, ada Rosna dan ya, untuk Rosna dan Rahmat ya. Selamat menempuh hidup baru sebagai suami dan istri. Ya, akhirnya menyandang gelar suami istri ya. Ya, selamat menjalani rumah tangga yang baru, semoga rukun akur. Iya, dan semoga juga dikaruniai pemongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan untuk keluarga yang berbahagia, selamat atas momentum kebahagiaannya ya. Iya, hari ini berdua menjadi raja dan ratu sehari ya. Dan terima kasih sudah memberikan yang terbaik di hari ini. Ya, pokoknya saya puas deh ya. Apalagi melihat pengantin wanitanya ya, teman baik saya. Wih, cantiknya. Kapan lagi bisa melihat cantik seperti ini lah. Ini yang namanya cantik-cantiknya orang Ambon ya. Iya. orang Ambon asli, cantik ya. Jangan seperti yang dibilang di medsos itu ya, ada yang bikin rasisme yang mengatakan bahwa orang Ambon muka kayak monyet. Waduh, itu dia mungkin matanya mata juling apa ya. Iya, baik, terima kasih. Iya. Tidak, yang di medsos ya ditinggalkan saja itu ula-ula oknum yang tak bertanggung jawab itu ya. Mereka itu ya biarkan saja, namanya juga hal-hal di medsos itu ya. Oke, kadangkala juga merupakan sebuah tindakan kamuflase, tindakan provokasi, dan ya tipuan-tipuan teknologi lah, AI dan sebagainya. Oke, baik. Kadiri mau minta lagu dulu. Iya, ini ada beta mau minta lagu Indonesia 2000 ya, tahun 2000-an bisa toh? Bisa. Siapa bilang saya bisa? Tetap bisa. Iya. Kadiri tolong lagu ini dirilis di 2023 kemarin. Iya. Ada Anmes Kamaleng dengan Anugerah Terindah. Atau kalau tidak ada, itu dari Feby Putri saja ya, dengan Bagai Bintang dan Bulan. Ya, nanti Kak Dede putar saja. Kalau mau putar dua-dua juga terima kasih. Tapi mohon maaf ya, saya nggak ada bonus untuk Kak Dede kalau putar dua-dua. Namanya kalau saya putar dua, saya terus minta bonus gitu? Tidak ya. Ya, tapi kalau beta putar dua, beta cuma bilang mana bagian Ternate. Oke, terima kasih Ira. Nanti lagunya boleh, karena yang requestan juga jarang-jarang. Jadi saya bisa putarin dua lagunya sekaligus ya, dari si Anmes Kamaleng dengan Anugerah Terindah, dan dari Feby Putri, dari Feby Putri dengan Bagai Bintang Bulan. Bukan Bintang dan Bulan, tapi Bagai Bintang Bulan ya. Oke, baik. Untuk Bunda Yos nanti lagunya, ya sepasti Bunda Yos nih favorit lagu-lagunya itu dari Mas Bruri Pesolima atau Bruri Marantika. Oke, untuk Bunda Yos standby saja, nanti saya akan pilihkan, saya putarkan lagu dari Bruri untuk Bunda. Ya, kalau dengar Bruri itu sudah. Oke, ini lagunya kita dengarkan bersama. Saya akan kembali nanti lagi di request time. Buruan kalau mau kirim request silakan, kalau mau telepon nanti setelah lagu usai diputar ya. Oke. Okay.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

0: Ya, pendengar, sayang sekali waktu kita harus dicukupkan sampai di sini. Sekarang udah di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan saya tadi di acara Request Time dan sharing informasi. Ada yang merequest dan informasi juga sudah saya bagikan untuk Anda. Baik, pendengar, sampai di sini dulu. Dan kita akan segera masuki Maluku sore ini pukul 15 waktu Indonesia Timur, sudah di 1 menit saat ini. Dan sebelum kita lanjut di sesi Maluku sore ini, kami akan segera hadirkan paket acara kami mendatang untuk pukul 15 ke depan. Seperti biasa di hari Minggu, kami hadirkan program Maluku Sepekan berisikan informasi-informasi yang hadir selama sepekan berjalan. Baik, pendengar, tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kita ikuti dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
4: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB menjadi penyumbang terbesar dari 7 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Besarnya kontribusi PBBKB berasal dari kerjasama dengan Pertamina Patraniaga yang menghitung nilai transaksi setiap penyaluran bahan bakar secara terukur. Menurutnya, penerimaan PBBKB sangat dipengaruhi dinamika geopolitik dan geostrategis yang berdampak pada sistem distribusi serta konsumsi bahan bakar minyak atau BBM. Kondisi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, tapi juga terhadap besaran penerimaan pajak daerah. Untuk memastikan akurasi penerimaan, Bapenda Maluku bersama Pertamina Patraniaga melakukan rekonsiliasi data setiap 3 bulan. Langkah itu dilakukan guna memberikan kepastian terhadap seluruh transaksi pemakaian bahan bakar di setiap wilayah di Maluku.
5: Kontribusi terbesar dari 7 jenis pajak yang ada adalah PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ya, yang mana merupakan bagian dari kerjasama kita dengan Pertamina dalam hal ini Patraniaga 78.
4: Selain PBBKB, kontribusi terbesar kedua penerimaan pajak daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Selanjutnya, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak alat berat, serta opsen mineral bukan logam dan batuan.
6: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN Regional Maluku hingga semester 1 2026 menunjukkan penguatan yang ditopang percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan penerimaan negara sehingga menjadi modal penting dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di wilayah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Anang Rohmawan mengatakan realisasi belanja negara hingga 30 Juni 2026 mencapai 9,11 triliun atau 50,27% dari pagu, meningkat 7,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, percepatan realisasi belanja pada paruh pertama menjadi faktor penting untuk mendorong perputaran ekonomi daerah karena belanja pemerintah memiliki efek berganda terhadap aktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, penerimaan pendapatan APBN Regional Maluku hingga akhir Juni 2026 terrealisasi sebesar 907,89 miliar atau 41,33% dari target. Capaian tersebut tumbuh 4,37% secara tahunan yang menunjukkan aktivitas ekonomi di Maluku tetap terjaga. pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh penerimaan perpajakan yang mencapai 578,38 miliar, sedangkan penerimaan negara bukan pajak terrealisasi 329,52 miliar. Nang mengatakan peningkatan penerimaan negara mencerminkan efektivitas pengelolaan fiskal sekaligus menjadi indikasi bahwa ekonomi, masyarakat, dan dunia usaha masih berlangsung positif di tengah berbagai tantangan ekonomi.
7: Rotasi, mutasi, kadang-kadang agak mepet-mepet dengan pelaksanaan anggaran, namun demikian kita komunikasikan dengan baik sehingga bisa kita mitigasi bersama-sama dan bersama-sama kita tingkatkan kualitas SDM pengelolaan anggaran sehingga betul-betul pelaksanaan anggaran bisa berkualitas akuntabel dan transparan. Terima kasih.
6: Disampaikan Anang, dukungan APBN terhadap pembangunan daerah juga tercermin dari penyaluran transfer ke daerah atau TKD yang telah mencapai 4,97 triliun atau 52,15% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antar pulau, penguatan layanan pemerintahan hingga pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari total penyaluran tersebut, dana alokasi umum atau DAU menjadi komponen terbesar dengan realisasi 3,80 triliun, disusul dana alokasi khusus sebesar 993,26 miliar dan dana desa 177,60 miliar. Menurut Anang, percepatan penyaluran TKD pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kualitas implementasi anggaran yang semakin baik. Dakfisik mencatat pertumbuhan realisasi tertinggi 231,54% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring meningkatnya pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten kota di Maluku. Sementara itu, dak nonfisik juga tumbuh 30,29%. Antara lain digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, serta berbagai program layanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan publik. Di sektor penerimaan perpajakan, penerimaan pajak neto hingga Juni 2026 tercatat 576,92 miliar atau meningkat 4,47% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 1,45 miliar, 33% dari target, didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Anang menegaskan, pihaknya akan terus menjaga kualitas pengelolaan APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata di seluruh wilayah Provinsi Maluku.
8: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan, belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
9: Itu aset milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tuh kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Baperinda, kita cross-check. Lalu kemarin saya arahkan kepala bidang pertanahan dari Dinas Perkintan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Baperinda itu dengan kepala bidang infrastruktur wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari bidang aset, badan keuangan dan aset daerah, komunikasi dengan KTU TPN. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan kepala PPN di kantornya.
8: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tual menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afwan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi.
4: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naketrans) terus mematangkan strategi untuk memastikan tenaga kerja lokal siap berpartisipasi dalam proyek strategis nasional PSN Blok Masela. Langkah ini dilakukan agar masyarakat Maluku dapat memperoleh manfaat ekonomi yang optimal dari kehadiran proyek tersebut. Kepala Dinas Naketrans Provinsi Maluku Rizal Latukonsina mengatakan, penyiapan sumber daya manusia SDM lokal menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Olehnya itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar tenaga kerja Maluku memiliki kompetensi tinggi dan tersertifikasi sesuai kebutuhan industri. Sebagai bagian dari strategi itu, Dinas Naketrans Maluku memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga pelatihan kerja, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PPVP Maluku. Pelatihan vokasi difokuskan pada sektor minyak dan gas serta industri pendukung agar lulusan memiliki keterampilan sesuai standar kebutuhan dunia kerja. Selain menyiapkan tenaga kerja untuk Blok Masela, Naketrans juga memperkuat berbagai pilar pembangunan ketenaga kerjaan di Maluku. Upaya tersebut meliputi peningkatan produktivitas, penguatan hubungan industrial Pancasila, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
10: Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, tentunya kita sudah mengambil langkah-langkah persiapan menyikapi atau menyambut baik dengan program strategi nasional yang ada di Maluku itu, dan mengadakan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan proyek strategis nasional itu, seperti pengelolaan sumber daya alam, teknologi, konstruksi dan lain sebagainya.
4: Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Dinas Naketrans Maluku optimis kualitas tenaga kerja lokal akan terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri strategis. Pemerintah daerah juga berharap penyerapan tenaga kerja yang lebih besar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan secara bertahap di Maluku.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPP Maluku menyatakan penerimaan kepabeanan dan cukai serta penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga semester pertama 2026 memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Kantor Wilayah DJPP Maluku Anang Rohmawan mengatakan, penerimaan negara dari sektor perpajakan dan kepabeanan menunjukkan kinerja yang semakin baik diikuti meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia menjelaskan hingga Juni 2026 penerimaan pajak neto di Maluku mencapai 576,92 miliar atau tumbuh 4,47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai telah mencapai 1,45 miliar atau 98,33% dari target yang ditetapkan. Upayaan tersebut didorong meningkatnya aktivitas impor serta penguatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu, pemerintah juga terus memperluas akses pembiayaan melalui program KUR sebagai salah satu instrumen penguatan sektor usaha produktif. Ia melanjutkan hingga Juni 2026, penyaluran KUR di Maluku mencapai 679,23 miliar kepada 17.080 debitur atau meningkat 30,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
7: Rotasi mutasi SCM ini adalah Malaysia Award atau Matra. Ini adalah Malaysia Industry Award, ada merupakan bentuk apresiasi kami atas kerja baik kolaborasi kami kepada satuan-satuan kerja yang memiliki prestasi dalam pengelolaan anggaran dengan baik. Jadi kita harapkan ini bisa memacu dan bisa mendorong kinerja pelaksanaan anggaran dengan baik yang betul-betul anggaran bisa bermanfaat.
6: Anang mengatakan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian inflasi, meningkatnya produktivitas sektor unggulan, memperbaiki konektivitas logistik, serta mendorong peningkatan ekspor daerah. Ia menambahkan pemerintah juga berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan APBN dan APBD secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil agar setiap rupiah yang dikelola negara memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
11: Ketersediaan bahan baku, terutama buah-buahan, masih menjadi tantangan utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Limumir di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mitra SPPG Limumir, Abdullah Wajo, mengatakan kendala tersebut telah dihadapi sejak dapur mulai beroperasi pada 23 Januari 2026 lalu. Pasokan buah lokal yang bergantung pada musim membuat pihaknya kerap harus mendatangkan buah dari Ambon untuk memenuhi kebutuhan menu harian. Menurut Abdullah, pemerintah mendorong SPPG untuk mengutamakan pembelian bahan pangan dari pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Karena itu, SPPG Limumir selalu memaksimalkan pasokan dari wilayah Seram Bagian Timur sebelum mencari bahan baku dari luar daerah.
12: Bahan baku yaitu buah, paling buah, sayur. Kalau buah lokal ini kan tergantung musim. Selebihnya itu ketong harus pakai buah impor. Sedangkan ketong disarankan untuk lebih ke pedagang lokal, UMKM kecil. Ketong sensir pengusaha besar sih. Makanya ketong saat ini ada musim buah lokal kayak duku, semangka yang banyak, melon itu ketong.
11: Selain buah, pasokan sayuran juga dipengaruhi ketersediaan hasil panen. Sebab hingga saat ini kebutuhan sayur masih dapat dipenuhi dari pemasok lokal. Untuk sumber protein, Abdullah mengatakan pasokan ayam dan telur masih relatif aman. Menu disusun secara bergantian agar pemasok memiliki waktu menyiapkan kebutuhan harian.
12: Karena ini ketong terkendala di menu ikan karena ikan lagi susah. Nah, alhamdulillah hari ini dapur Limumir kemarin ada, sebenarnya hari ini ketong menu telur, tapi karena dapat ikan kemarin di kampung nelayan langsung ketong. Nah, selama saya menu ikan, satu bulan saya dapat menu ikan.
11: Sementara itu, pasokan ikan masih menjadi tantangan karena hasil tangkapan nelayan tidak selalu tersedia. Akibatnya, menu ikan belum bisa disajikan secara rutin kepada para penerima manfaat. Dalam sekali produksi, SPPG Limumir membutuhkan sekitar 300 kg daging ayam, 200 kg semangka, serta sekitar 200 kg daging sapi. Sejak Idul Adha 2026, kebutuhan daging sapi untuk operasional dapur tercatat telah mencapai 7 ekor. Saat ini SPPG Limumir melayani 2.198 penerima manfaat, terdiri atas 1.104 siswa dan guru, serta 394 balita, ibu hamil dan ibu menyusui di sejumlah posyandu. Abdullah mengatakan meski kini telah terdapat 6 dapur SPPG di Kabupaten Seram Bagian Timur yang sama-sama mengambil pasokan bahan pangan dari wilayah Bula, kebutuhan bahan baku sejauh ini masih dapat dipenuhi karena daerah tersebut masih memasuki musim buah lokal.
4: Sebanyak 4 kapal perintis milik PT Pelni saat ini melayani operasional pelayaran di Ambon, yakni KM Sabuk Nusantara Sanus 106, KM Sanus 105, KM Sanus 80, dan KM Sanus 71. Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Ridwan Mandaliko, mengatakan seluruh kapal tersebut telah beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. Ridwan menyebut kapal perintis juga memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan dan perbatasan atau 3TP. Layanan kapal perintis menjadi salah satu upaya membuka akses transportasi laut bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Ridwan menegaskan, PT Pelni menjalankan tugas sebagai operator berdasarkan penugasan pemerintah. Penetapan rute pelayaran dan pelabuhan singgah dilakukan sesuai kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas masyarakat.
13: Dan di tahun ini kita ada 4 kapal yang melayani di sini di Ambon ini, yaitu Sanus 106, Sanus 105, Sanus 80, dan Sanus 71. Dan alhamdulillah semuanya sudah beroperasi dengan baik. Walaupun kemarin Sanus 80 masih perbaikan di Morong, tapi sekarang sudah beroperasi kembali. Dan alhamdulillah luar biasa semua antusias masyarakat, dan kawan-kawan bisa lihat tadi di bawah itu adalah penumpang kita untuk melayani kapal perintis.
4: Ia menambahkan, pembelian tiket untuk kapal perintis masih dilakukan langsung melalui kantor Pelni. Sedangkan untuk kapal penumpang, pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile atau mitra resmi Pelni Cabang Ambon.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, Mustaqim Zenuhuyanan, mengatakan pelestarian bahasa harus terus diperkuat melalui dunia pendidikan. Hal itu disampaikan saat memantau kegiatan bimbingan teknis bagi pengajar utama program Tunas Bahasa Ibu di Kota Tual yang diikuti 168 guru dari 17 sekolah jenjang SD dan SMP. Menurut Nuhuyanan, keberadaan kurikulum semestinya menjadi dasar untuk mengembangkan berbagai program pembelajaran bahasa daerah yang menilai setelah kurikulum tersedia harus ada tindak lanjut berupa program.

0: semangat masyarakat Kei untuk tetap menggunakan bahasa Kei sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan penggunaan bahasa daerah secara aktif merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus mewariskan nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara itu, Koordinator Kegiatan Herni Paembonan mengatakan BIMTEK Tunas Bahasa Ibu bertujuan menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah, khususnya bahasa Kei di Kota Tual. Menurutnya, upaya pelestarian perlu terus dilakukan mengingat semakin banyak generasi muda yang mulai meninggalkan penggunaan bahasa daerah dalam kesarian.
1: Pembelajaran tersebut diharapkan siswa-siswa bisa belajar bahasa daerah, khususnya bahasa Kei. Karena memang untuk tahun ini kita menggunakan pendekatan yang baru. Jadi siswa-siswa tidak lagi dipaksa untuk wajib. Kayak, kamu harus ini ya, kamu harus belajar bahasa Kei. Kamu harus semua 6 materi ini kamu harus pelajari. Tidak. Kita berdasarkan peminatan. Jadi guru-gurunya akan memilih misalnya siswa A. Dia lebih kuat di kegiatan kreatif yang mana? Bakatnya dia di mana? Apakah dia lebih cocok untuk berpuisi, apakah dia bakatnya di menyanyi, ya sudah berarti masukkan dia di kelas itu.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena bahasa daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena itu keterlibatan para guru sebagai pengajar utama dinilai sangat penting dalam mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap bahasa Kei kepada peserta didik. Herni berharap setelah kegiatan berakhir, para guru dapat mengembangkan materi pembelajaran yang telah diperoleh selama bimbingan teknis. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat mempelajari bahasa Kei secara lebih sehingga upaya pelestarian bahasa ibu dapat terus berlangsung dari lingkungan pendidikan.
2: Potensi kekayaan intelektual di daerah membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan kreativitas masyarakat dengan kebijakan pembangunan. Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku memperluas kolaborasi lintas daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama penguatan sentra kekayaan intelektual bersama 3 badan perencanaan dan riset daerah. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani bersama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Kerjasama ini berfokus pada perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam pemberdayaan masyarakat di daerah. Lebih dari sekedar membangun kerjasama kelembagaan, kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk ekosistem kekayaan intelektual yang terhubung dengan arah pembangunan daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sari, menyampaikan penguatan sentra kekayaan intelektual perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata di daerah. Kekayaan intelektual harus dikelola sebagai aset yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pengembangan potensi daerah.
3: Saya berharap wilayah kedua wilayah tersebut, di sana walaupun buruh itu bisa menjangkau buruh sebenarnya, tetapi alangkah eloknya di setiap kabupaten kota itu sudah atau di kewilayahnya masing-masing.
2: Pembentukan sentra kekayaan intelektual tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong pembentukan sentra kekayaan intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kebijakan tersebut mendorong agar pengelolaan kekayaan intelektual semakin terintegrasi dengan fungsi perencanaan, riset, dan inovasi. Dengan adanya penandatanganan perjanjian kerjasama bersama 3 badan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku telah melakukan penguatan sentra kekayaan intelektual. Perluasan jejaring ini mencerminkan semakin kuatnya kolaborasi antar Kementerian Hukum dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang berbasis pada potensi lokal. Kedepan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku akan memperkuat pendampingan terhadap sentra kekayaan intelektual yang telah terbentuk. Pendampingan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam mengidentifikasi potensi lokal, meningkatkan kesadaran perlindungan kekayaan intelektual, serta mendorong pemanfaatannya sebagai bagian dari pengembangan inovasi dan pemberdayaan masyarakat.
4: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
5: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu sangat rendah. Jadi informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Nah, hanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya.

0: tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
1: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
0: Pada anak usia sekolah ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%, ya.
1: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan.
2: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
3: Mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan ini. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini. Dan juga sewali juga tahu di sini. Karena harapan kita ada sinkronisasi itu.
2: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon sudah mengusulkan nama warga binaan pemasyarakatan untuk menerima remisi atau pengurangan masa hukuman pada HUT RI ke-81, tepat pada 17 Agustus 2026. Kalapas kelas 2A Ambon Hendra Budiman menyampaikan data pada 28 Juli 2026 jumlah warga binaan Lapas Ambon mencapai 410 orang dan dari jumlah tersebut sebanyak 249 warga binaan memenuhi syarat diusulkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku untuk menerima pengurangan masa pidana. Adapun besaran remisi yang diusulkan bagi warga binaan bervariasi, namun tidak ada usulan remisi bebas murni.
5: Sudah mengusulkan sebanyak 249 orang warga binaan ke Ditjenpas melalui Kanwil Ditjenpas Maluku. Itu usulan remisi yang diberikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ya, ada usulan bebas. Oh ini yang ini aja, yang murni saja, yang hanya remisi, yang langsung bebas ini tidak ada ya. Nihil tahun ini. Yang jelas kita punya instrumen, pertama persyaratannya harus berkelakuan baik.
4: Hendra Budiman menjelaskan usulan remisi diberikan negara sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di lapas. Disampaikan lapas kelas 2A Ambon menjadi salah satu pelaksanaan penyerahan remisi yang dijadwalkan dihadiri Gubernur Maluku sebagai perwakilan pemerintah untuk menyerahkan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain agenda remisi, akan ada beragam kegiatan pertandingan, olahraga, seni dan lainnya yang melibatkan warga binaan dan petugas pemasyarakatan.
2: Ombudsman RI bersama pemerintah Kota Ambon meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri 2 Ambon dan SMP Negeri 6 Ambon. Peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan, Ombudsman ingin memastikan tata kelola program MBG berjalan dengan baik hingga ke tingkat paling bawah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional.
3: Mau memastikan bahwa program itu sampai betul di tingkat ujung masyarakat yang ada di Kota Ambon. Dan kami tidak menutup mata, temuan-temuan ini ada di lapangan ini. Maka hari ini kami di Kota Ambon termasuk memastikan berapa kemudian kebutuhan penerima manfaat di sini, dan juga Pak Wali juga tahu di sini. Nah, harapan kita ada sinkronisasi itu.
2: Pihaknya menilai program MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon sudah mengusulkan nama warga binaan pemasyarakatan untuk menerima remisi atau pengurangan masa hukuman pada HUT RI ke-81, tepat pada 17 Agustus 2026. Kalapas Kelas 2A Ambon, Hendra Budiman menyampaikan data pada 28 Juli 2026, jumlah warga binaan Lapas Ambon mencapai 410 orang, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 249 warga binaan memenuhi syarat diusulkan ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku untuk menerima pengurangan masa pidana. Adapun besaran remisi yang diusulkan bagi warga binaan variasi, namun tidak ada usulan remisi bebas murni.
5: Sudah mengusulkan sebanyak 249 orang warga binaan ke Ditjenpas melalui Kanwil Ditjenpas Maluku. Itu usulan remisi yang diberikan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Ya, ada usulan bebas. Oh, ini yang ini aja, yang murni saja, yang hanya remisi, yang langsung bebas ini tidak ada ya. Nihil tahun ini. Yang jelas kita punya instrumen, pertama persyaratannya harus berkelakuan baik.
4: Hendra Budiman menjelaskan usulan remisi diberikan negara sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di lapas. Disampaikan Lapas Kelas 2A Ambon menjadi salah satu pelaksanaan penyerahan remisi yang dijadwalkan dihadiri Gubernur Maluku sebagai perwakilan pemerintah untuk menyerahkan remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain agenda remisi, akan ada beragam kegiatan pertandingan, olahraga, seni dan lainnya yang melibatkan warga binaan dan petugas pemasyarakatan.
2: Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Dijelaskan, untuk pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit. Salah satunya di kawasan Kusu-Kusu yang menyuplai air ke Bak Mangga 2 dengan kebutuhan sekitar 2.000 kubik per hari, di mana pasokan tambahan berasal dari sumur cadangan di pohon pule dan juga batu gantung dalam. Langkah serupa juga dilakukan untuk wilayah Wainito yang melayani sekitar 4.500 kepala keluarga. Perumdam Tirta Yapono memasok tambahan air dari sumur cadangan agar distribusi kepada pelanggan tetap berjalan dan tidak mengalami gangguan hingga saat ini. Selain Wainito dan Kusu-Kusu, kawasan Batu Gajah juga telah dipersiapkan dengan dukungan suplai dari sumur dalam sebagai langkah menghadapi penurunan debit sumber air permukaan. Kita memastikan seluruh pelanggan masih mendapatkan layanan air bersih yang cukup berkat berbagai upaya antisipasi yang telah dilakukan.
6: Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Oleh karena itu, 2-3 bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam.
2: Dikatakan, dengan dukungan pemerintah, Perumdam Tirta Yapono akan membangun 4 sumur dalam sebagai upaya memperkuat ketersediaan sumber air. Pembangunan sumur dalam tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dari Wayame yang telah selesai dikerjakan, kemudian dilanjutkan di kawasan Lateri, Bintas, dan Halong Atas. Dengan berbagai langkah tersebut, Saimima berharap layanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga, baik saat musim kemarau maupun ketika terjadi penurunan debit akibat faktor alam.
7: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Maluku sore ini bersama dengan Anda sama dengan saat ini saudara di pukul 16:05 waktu Indonesia Timur dan saya di sini masih ada untuk Anda. Baik, saya menyapa pendengar semuanya kembali selamat sore di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Di Indonesia Barat selamat siang ya. Ya. Terima kasih sudah memantau dan mendengarkan apa yang disajikan tadi selepas dinamika Maluku sepekan yang dihadirkan tadi pendengar. Ada beberapa lantunan musik diperdengarkan untuk Anda. Baik. Nah, kalau di hari Minggu kemarin si dia ini absen ya. Tidak terdengar. Nah, soalnya saya tahu kalau tiap hari Minggu itu si Dorennya monitor Pro 1. Nah, baru kali ini dia muncul. Selamat siang. Oh, ini siang tadi dia kirimin request. Ya, tapi saya belum sempat buka ya. Karena saya arahkan ke nomor WhatsApp-nya Pro 1 ya di 08 13 5624 5886. Oke, saya cek dulu apakah benar tadi ada kirimannya di. Oh iya, ada juga ini ya. Selamat siang Kak Dedy, selamat hari Minggu, selamat tugas. Kirimkan salam juga untuk fans-fans Serori di mana saja berada, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati dan sayang kita semua, khususnya untuk umat Kristiani. Selamat berhari Minggu, Shalom dan salam sejahtera. Untuk teman-teman yang lain, salam damai saja dan semoga kompak. Iya. Dari Doren di Hatalaya, Kakak makasih. Lagu tadi yang sempat mau di request itu Kakak lagu apa? Lagu barat judulnya Traitor. Dinyanyikan oleh Olivia Rodrigo ya. Dan untuk keluarganya Doren juga ikut di ngasih salam selamat hari Minggu yang ada di Hatalaya dan sekitarnya atau di mana saja. Tuhan memberkati semua. Oke, untuk Kakak Do di Hatalaya, mohon maaf ya Kakak Do, beta tak lewat tadi ya, jam marah tak lewat. Tapi pas beta lihat akan beta harus respon. Soalnya nanti takut nanti kalau bilang hi Kak Dede ketong kirim, kita kirim ucapan tidak dibaca, nah itu nanti beta salah sendiri lagi ya, jadi malu lah. Oke, Kak Dede selamat sore. Iya, jangan lupa ya, beta tunggu-tunggu buah kecapi belum datang eh, lama eh. Tapi kalau sudah ada jangan lupa ya kasih kabar. Iya, beta sudah cukup lama ya, berapa tahun ya, sudah kisar-kisar 5-5 tahun lebih lah gitu ya. Tidak pernah lagi merasakan nikmatnya buah kecapi. Jadi kayaknya ada rasa rindu dan kangen pingin makan buah kecapi ya. Dan di Kayu Putih Soya sampai Hatalai di daerah pegunungan itu, di atas sana kan pohon kecapinya banyak ya. Ya siapa tahu mungkin ada gitu. Ada yang berbaik hati. Selain Kakak Doren mungkin ada yang lain juga yang berbaik hati untuk bagi buah kecapinya ya. Kan lagi musim buah-buah tuh ya. Oke, baik. Lagunya nanti saya siapkan dari Olivia Rodrigo. Iya. Yang mau istirahat siang atau tidur siang silakan ya. Baik Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Ya, ini sudah masuk di jam-jamnya untuk istirahat siang, untuk tidur siang. Tapi kalau yang lagi ke tempat wisata, ke tempat piknik ya, yang lagi menikmati rekreasi di pantai atau di mana saja, ya udahlah selamat menikmati saja ya. Oke, semoga lancar. Informasi saya bacakan dulu, saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar ya. Informasi masih terkait dengan trending topic yaitu permasalahan ataupun yang berkaitan dengan program MBG. Pendengar, Kepala BGN Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan, program makan bergizi gratis. Kebijakan itu juga mencakup larangan korupsi serta praktik titip menitip dan pelaksanaan program pemerintah. Sudaryono meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPG mematuhi standar operasional prosedur atau SOP secara disiplin. Kepatuhan tersebut bertujuan mencegah terulangnya insiden keamanan pangan selama penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Saudaranya menyampaikan pernyataan itu setelah menjenguk korban dugaan keracunan di Semarang, Jawa Tengah. Ya, dan ini memang sudah sangat tidak masuk akal. Sampai dengan detik ini masih saja ada terjadi keracunan dan keracunan. Apa sebenarnya makanan yang kita berikan kepada masyarakat? Ya, kalau dikasih kualitasnya 100, jangan diganti dengan kualitasnya yang 50 atau kualitasnya yang jauh di bawah itu. Ya, itu sama saja dengan sudah melakukan tindakan pidana. Selain merugikan orang lain dari sisi kesehatan, juga dari sisi anggaran, itu sudah termasuk kategori korupsi. Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur menjadi kunci menjaga mutu makanan penerima manfaat. Kepala SPPG juga bertanggung jawab memastikan seluruh prosedur operasional dijalankan secara disiplin oleh setiap petugas. Dan diakuinya sebagai kepala BGN memastikan zero tolerance terhadap keracunan, korupsi dan praktek titip menitip tidak boleh lagi terjadi. Ia juga menegaskan pelanggaran terhadap SOP kebersihan tidak boleh lagi ditoleransi dalam pelaksanaan program. Penegakan disiplin dinilai menjadi bagian penting menjaga keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat. Ya, pendengar ya, Badan Gizi Nasional sudah punya 3 kepala. Ya, bayangkan dalam jangka 2 tahun saja, lembaga atau badan ini dinahkodai oleh 3 kepala BGN. Yang pertama tersangkut masalah, yang kedua juga diisukan tersangkut masalah. Ya, mudah-mudahan yang ketiga ini tidak tersangkut masalah ya, pendengar ya. Kalau sampai tersangkut masalah, ya udahlah, bubarkan saja BGN, ya sama saja. Ular ganti kulit tetap ya ular, begitu ya istilahnya, ada orang mengatakan begitu. Artinya, orang berganti tetapi sistemnya tidak berubah, ya. Ya, koruptor diganti koruptor ya tetap koruptor, begitu ya pendengar ya. Dan memang permasalahan yang muncul kalau kita melihat ya, membaca, bukan saja ini di media sosial, tetapi ini juga di berita-berita independen ya. Iya, wacana-wacana ataupun juga keinginan-keinginan agar makan bergizi gratis program ini agar segera dihentikan atau di stop atau juga diganti dengan cara yang lain. Ya, karena masyarakat lebih banyak menyoroti apa yang terjadi di program MBG ini adalah sebagai lahan atau sarang korupsi baru di Indonesia. Dan memang belakangan ini menjadi hal yang santer ya pendengar. Beberapa masalah korupsi jumbo di Indonesia membuat Indonesia, ya kalau kita baca di media, Indonesia menjadi negara nomor 1 terkorup di dunia saat ini, pendengar ya. Ini bukan berita medsos, tapi ini memang berita dari media resmi. Indonesia merupakan negara terkorup nomor 1 di dunia saat ini, ya. Banyak kita melihat cuitan-cuitan, tulisan-tulisan, ya, mengatakan bahwa kita punya pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah semuanya, ya. Pejabat ya dari yang tertinggi sahabat dan pejabatnya semuanya korupsi. Korupsi berjemaah di kalangan tubuh pemerintah, pendengar. Ya ini sangat disayangkan ya. Ya masyarakat menjadi terpikir dan terbeban. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang terus bermunculan tiada habisnya.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kami mohon maaf, saudara, beberapa saat yang lalu siaran kami tidak mengudara karena ada gangguan teknis. Namun saat ini Anda sudah kembali bersama kami di saat ini. Saya Dea masih terus menemani pendengar hingga nanti di pukul 24.00.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk pendengar di manapun Anda berada, Anda yang terus bersama kami di saat ini. Saudara menemani Anda semuanya di waktu istirahat Anda di saat ini bersama keluarga. Kami hadirkan sederetan tembang di musik jenjang malam untuk menemani pendengar semua. Terutama juga untuk Anda yang saat ini sementara bertugas malam. Semoga terhibur dengan tembang-tembang yang kami hadirkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, musik jenjang malam yang terus kami hadirkan untuk menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami, Anda yang sementara menjalankan aktivitas yang lagi bertugas malam. Semoga malam ini terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda. Menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan saudara, sampai di sini juga saya Dea menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini, Senin 3 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dalam keadaan gembira atau samadhi, seseorang mantap dalam kebahagiaan transendental tanpa batas dan menikmati dirinya sendiri melalui indera-indera transendental dan ditetapkan demikian. Seseorang tidak pernah menyimpang dari kebenaran.

Tegaskan ketenangan dan kedamaian ilahi dan kirimkan hanya pikiran cinta dan niat baik jika Anda ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Jangan pernah marah, karena kemarahan meracuni sistem Anda.

Agama memiliki peran yang sangat penting untuk mengatur setiap hal dalam kehidupan manusia, khususnya rohani. Agama adalah sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk kembali kepada hakikatnya. Beragama berarti belajar untuk mengamalkan ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta, dan Tuhan. Di Indonesia, Hindu merupakan salah satu agama yang diakui keberadaannya.

Walau sangatlah sukar mengamalkan kebaikan dan kebajikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, janganlah semua itu membuat kita berhenti untuk melaksanakannya.

Mereka yang tekun dalam kebajikan dan kebenaran secara ajaib akan memperoleh kehidupan yang layak. Karena bagi orang yang bajik dan benar, makanan, pakaian, dan berbagai macam harta kekayaan seolah-olah datang dan menawarkan diri untuk dimiliki.

Sesungguhnya tidak dapat dihindari suka dan duka itu, sebab keduanya adalah anugerah bagi pendewasaan diri. Namun, mereka yang bijak tidak akan dapat dikacaukan oleh keduanya dan justru mendapatkan manfaat darinya.

0: Ya baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati ya, ya dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik.
1: Data itu juga di sebagian didelegasikan ke pemerintah provinsi. Apa dasarnya? Karena contoh itu kasuistika, ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku memperketat pengawasan keselamatan pelayaran dan perizinan rute penyeberangan. Penegasan ini disampaikan Dirjen Hubla Muhammad Masyud saat menerima kunjungan Kadishub Maluku di Jakarta. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara optimal dalam menyetujui pengoperasian kapal dengan tetap memprioritaskan keselamatan dan standar pelayanan minimum bagi masyarakat. Muhammad Masyud menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah mengingat wilayah Maluku terdiri dari lebih dari 1.300 pulau di mana transportasi laut menjadi sarana mobilitas utama. Apalagi tantangan cuaca ekstrim kerap memicu kecelakaan laut di wilayah perairan tersebut. Data Basarnas mencatat ada 34 kasus kecelakaan laut sepanjang tahun lalu yang menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sejumlah insiden kecelakaan kapal juga sempat terjadi beberapa bulan terakhir akibat cuaca buruk, seperti tenggelamnya KM Indo Perkasa 03, KLM Kajomavi, hingga insiden speedboat di Maluku Barat Daya. Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kelautan kapal serta kepatuhan standar keselamatan diharapkan makin diperketat untuk menekan angka kecelakaan laut di perairan Maluku. Kita ke berita lain. Masalah kekurangan guru masih menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan di Kota Tual. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual, M. Zain Nuhuyuan, mengakui bahwa kondisi kekurangan tenaga pendidik ini dialami hampir seluruh sekolah di wilayahnya. Kebutuhan guru di tiap sekolah pun bervariasi, mulai dari sekolah yang kekurangan pengajar akibat melonjaknya jumlah murid hingga penyesuaian rasio antara guru dan siswa yang belum ideal. Nuhuyanan menjelaskan, belum optimalnya pemenuhan tenaga pendidik ini salah satunya dipicu oleh belum adanya penerimaan pegawai baru untuk mengisi formasi yang kosong. Selain itu, pemerintah daerah juga belum bisa menambah guru melalui skema tenaga kontrak. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai gaji serta operasional tenaga pendidik tambahan. Saat ini, pihak dinas masih sangat bergantung pada tenaga guru ASN, baik PNS maupun P3K, yang ketersediaannya masih terbatas. Kendati demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual terus berupaya mencari solusi terbaik secara bertahap. Pihaknya berharap adanya kebijakan penerimaan pegawai serta dukungan penuh dari pemerintah pusat agar proses belajar mengajar di Kota Tual dapat berjalan lebih optimal. Kita ke berita lain. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T Provinsi Maluku dioptimalkan. Laporan Lina Tehupuring.
3: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam PC mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat serta kepala desa ikut berperan dalam proses pendataan.
0: Kami sudah menghubungi kurang lebih 6 bupati dan wali kota untuk bagaimana mendiskusikan ini secara lebih baik, dan para bupati wali kota mendorong pimpinan kecamatannya dan kepala desanya untuk bagaimana mengidentifikasi ini sebagai bagian dari upaya untuk tertib administrasi dan tertib kepemilikan.
3: Melalui keterlibatan aparat desa, pendataan kendaraan di wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Wawan Pujiatmoko resmi menutup pendidikan dan pelatihan sistem pembinaan personel terintegrasi atau SPPI Koperasi Desa dan Koperasi Nelayan Mandiri Pangan tahun anggaran 2026. Upacara penutupan yang diwarnai pemeriksaan pasukan hingga penyematan PIN Bela Negara ini berlangsung di lapangan upacara Dodik Bela Negara Ringdam 15 Patimura, Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Membacakan amanat Sekjen Kementerian Pertahanan RI, Letjen TNI Budi Utomo, Kasdam menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, serta semangat bela negara. Selama diklat, para peserta dari berbagai daerah telah dibekali ilmu krusial, mulai dari tata kelola kelembagaan, penguatan SDM, hingga manajemen pengelolaan koperasi. Melalui pembekalan tersebut, para lulusan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kehadiran mereka diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mendorong kemajuan koperasi desa dan koperasi nelayan di seluruh Indonesia, sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Melalui surat edaran, Bupati meminta seluruh instansi pemerintah, swasta hingga masyarakat luas mengibarkan bendera merah putih secara serentak mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Penyelenggaraan rangkaian acara tahunan ini mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Selain mengibarkan bendera dan memasang ornamen kemerdekaan, pemerintah daerah juga mendorong digelarnya berbagai perlombaan yang mengangkat kearifan lokal serta budaya daerah. Menurut isi edaran tersebut, pengibaran bendera merah putih bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan, sekaligus sarana memperkuat rasa kebangsaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Guna mendukung suasana yang bersih dan semarak hingga tingkat ohoi, para camat dihimbau mengajak warga menggelar kegiatan kebersihan lingkungan. Pemkab Maluku Tenggara berharap seluruh rangkaian peringatan HUT RI ke-81 dapat berjalan aman dan tertib dengan pengawalan dari Satpol PP, TNI, Polri, serta Linmas setempat, sehingga tercipta suasana kemerdekaan yang kondusif dan mempererat persatuan warga.

0: Berita selanjutnya. Keberadaan kapal penumpang memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi logistik dan pasokan bahan pokok di Kota Tual serta wilayah di sekitarnya. Selain sebagai sarana mobilitas warga, transportasi laut menjadi tumpuan utama dalam menekan disparitas harga dan menjaga ketahanan pangan di daerah kepulauan. Kepala PT PLNI Cabang Tual Agus Herianta mengungkapkan bahwa tingginya aktivitas muatan seperti pada KM Labobar membuktikan betapa krusialnya jalur laut bagi perekonomian daerah. Guna memastikan arus barang tidak terganggu saat KM Labobar menjalani masa docking, PT PLNI bersama pemerintah daerah dan Syah Bandar telah menyiapkan KM Sinabung sebagai kapal pengganti. Sinergi antara PT PLNI, Pemda dan pemangku kepentingan diharapkan dapat terus diperkuat demi menjaga stabilitas rantai pasok. Langkah ini tidak hanya menyokong konektivitas antar pulau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat resmi menyetujui rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Andaris Koli di Kairatu pada Jumat lalu, serta dihadiri langsung oleh Bupati SBB Asri Arman dan jajaran pemerintah daerah. Dari 8 fraksi yang ada di DPRD SBB, sebanyak 7 fraksi menyatakan menerima ranperda tersebut dengan sejumlah catatan kritis, sementara fraksi PDI Perjuangan memilih untuk menolak. Beberapa sorotan utama dari fraksi yang menerima antara lain mencakup upaya penanganan stunting, perbaikan fasilitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Piru. Menanggapi hasil keputusan tersebut, Bupati Asri Arman menyampaikan apresiasi atas sinergi di seluruh anggota Dewan. Ia menegaskan bahwa masukan, kritik, serta rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi prioritas bagi Pemkab SBB untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan pemerataan ASN di seluruh kabupaten dan kota. Laporan Sahira Sangaji.
1: Gubernur Maluku Hendrik Leurisa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghadirkan kebijakan khusus bagi aparatur sipil negara ASN di daerah kepulauan guna menjamin pemerataan pelayanan publik hingga ke pulau-pulau terluar. Usul tersebut disampaikan Hendrik Leurisa dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri, para gubernur serta rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Gedung Nusantara DPR RI di Jakarta. Menurut gubernur, Provinsi Kepulauan seperti Maluku menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ASN karena kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau sehingga kebutuhan aparatur tidak dapat disamakan dengan daerah daratan. Ia menjelaskan distribusi ASN di wilayah kepulauan seringkali menghadapi kendala baik dari sisi aksesibilitas, ketersediaan sarana pendukung maupun keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah terpencil.
2: Data itu juga di sebagian didelegasikan ke pemerintah provinsi. Apa alasannya? Karena contoh ini kasuistista, ada pulau-pulau yang belum tentu tersedia sarana infrastruktur kesehatan. Bagaimana nasib ASN kita yang mengalami masalah kesehatan? Tapi kalau di daerah kita tahu persis kondisi itu, kita bisa mengatur dia. Tapi kewenangan mengatur itu tidak ada di pemerintah daerah. Ini yang ingin kami sampaikan untuk mendapat perhatian kita agar dipikirkan kewenangan itu, paling kurang itu didelegasikan kepada pemerintah daerah.
1: Gubernur menilai sistem pengelolaan ASN yang masih cenderung sentralistik perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah kepulauan melalui pemberian ruang kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan real di lapangan termasuk dalam penempatan ASN pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Sebagai contoh, masih terdapat sejumlah wilayah di Maluku yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan sehingga dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan dan penempatan ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan agar pemerintah pusat mempertimbangkan pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan ASN kepada daerah yang memiliki karakteristik kepulauan. Selain penyampaian usulan terkait ASN, Hendrik juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap apresiasi daerah mengenai rencana relaksasi ketentuan batas maksimal belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dalam aspek pengelolaan ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik hingga menjangkau masyarakat di wilayah terluar. Sahira Sangaji melapor.
0: Pendengar, guna memberikan pelayanan prima sekaligus memastikan kelancaran arus lalu lintas, personel Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar menggelar pengaturan pagi di sejumlah titik rawan. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIT ini menyasar persimpangan jalan utama, kawasan sekolah, pusat perbelanjaan, hingga area perkantoran. Selain mengatur kendaraan, petugas di lapangan juga sigap membantu pejalan kaki dan anak-anak sekolah menyeberang jalan. Kasat Lantas AKP Samuel Siahaya menegaskan, pengaturan pagi ini merupakan komitmen nyata Polri untuk menghadirkan rasa aman serta mencegah terjadinya kecelakaan. Menurutnya, kehadiran polisi di jalanan sejak pagi hari juga bertujuan mempererat hubungan kemitraan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Meski mengedepankan pendekatan humanis, pihak lantas tetap memberikan teguran simpatik bagi pengendara yang melanggar aturan. Petugas mengimbau para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI serta mengingatkan pengemudi roda 4 agar mematuhi rambu-rambu dan memakai sabuk pengaman. Melalui kegiatan rutin ini, Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar berharap kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat semakin meningkat demi mewujudkan situasi jalan raya yang aman dan kondusif. Kita ke berita terakhir. Ajang pelayaran internasional Darwin Banda Yacht Race 2026 berlangsung sengit di perairan laut Arafura. Kapal Kataraman Nautilus yang dikapteni John Puns saat ini masih memimpin barisan peserta dengan kecepatan 12,1 knot usai melintasi pulau terakhir Australia menuju Indonesia. Menempel ketat di belakang Nautilus, kapal bertipe monohull Indrofin menempati posisi kedua, disusul oleh Jaws dan Kataraman Keta di kelompok terdepan. Menyambut kedatangan para peserta, pemerintah Kecamatan Banda di Kabupaten Maluku Tengah memastikan seluruh persiapan sudah matang. Camat Banda Handayani Hasanusi telah meninjau langsung kawasan Bandara Banda Neira yang berada tidak jauh dari garis finish, tepatnya di antara desa Selamon dan area bandara. Pihaknya optimistis ajang ini berjalan lancar demi menjadikan momentum emas untuk mempromosikan wisata bahari serta kebudayaan Kepulauan Banda. Perlombaan layar yang menghubungkan Darwin Australia dengan Banda Neira ini tidak sekedar kompetisi olahraga, tetapi juga wadah memperketat dan mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Kini, warga Banda antusias menantikan kapal-kapal peserta menyentuh garis finish dengan harapan event tahunan ini membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian lokal.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T di Provinsi Maluku dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan pemerataan ASN di seluruh kabupaten dan kota. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengucapkan selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

bangun subuhan

ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pro 1 Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Virgo dengan saat kau telah mengerti untuk Anda. Selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini, yang sedang ngopi ataupun yang lagi dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, hati-hati di jalan saja, cuacanya hari ini kurang mendukung ya. Mendung tapi nggak hujan, jangan sampai hujan. Nah, ya. Mendengar informasi yang menarik untuk Anda mengenai Gubernur Maluku Hendrik Lowrisa mengajak masyarakat Maluku di perantauan untuk terus memperkuat persatuan, menjaga persaudaraan, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indrapata, pada kegiatan yang digelar Kerukunan Keluarga Maluku dan Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Maluku di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Dan pendengar, menurut Gubernur, masyarakat Maluku dimanapun berada harus terus menjaga solidaritas dan juga mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat serta pemerintah daerah tempat mereka tinggal. Nilai persatuan dan semangat kebersamaan dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat kontribusi masyarakat Maluku bagi bangsa. Ia menambahkan, semangat Lawamina Haulala harus terus dipelihara sebagai wujud persaudaraan antar sesama masyarakat Maluku di perantauan. Nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sekaligus menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, Gubernur juga mengapresiasi Kerukunan Keluarga Maluku dan HIP MMA Salatiga yang dinilai konsisten menjaga tali persaudaraan serta mempererat kebersamaan masyarakat Maluku di tanah rantau.

Tahukah Anda mengapa mata kita mengedip? Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital. UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya, Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiraan cuaca bersama dengan rekan Jen Lee. Selamat pagi rekan Jen Lee.
2: Selamat pagi rekan Valdi.
1: Ya, halo, selamat pagi rekan Jen Lee.
2: Halo, selamat pagi rekan Valdi. Terima kasih.
1: Baik. Ya, pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda ya untuk mengikuti perakiran cuaca bersama dengan rekan Jen Lee. Ini mungkin terjadi gangguan teknis dan saya akan kembali menghubungi Anda ya setelah ini.
3: Di era digital ini, UMKM yang mampu memanfaatkan teknologi akan memiliki peluang besar untuk tumbuh. Dengan mengadopsi platform e-commerce, media sosial, dan pembayaran digital, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk tetap kompetitif dan relevan.

0: Ya, baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan langsung saja saya ajak Anda untuk kita mendengarkan laporan perakiraan cuaca bersama dengan rekan Jenly. Selamat pagi rekan Jenly.
1: Selamat pagi rekan Faldi. Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Persatu dari area Ambon.
0: Ya, halo.
1: Halo. Halo.
0: Oke, selamat pagi rekan Jenly.
1: Selamat pagi rekan Faldi.
0: Ya, ini suaranya kekecilan ya. Oke, ya boleh rekan Jenly, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro Satu Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk siang hari umumnya berawan hingga hujan ringan. Dan pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan pagi untuk esok hari, Selasa 4 Agustus 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Maluku Barat Daya. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Dan suhu udara minimum 20 derajat Celcius, maksimumnya 31 derajat Celcius, serta kelembaban udara minimum 59% dan maksimumnya 96%. Untuk peringatan dini angin kencang, perlu diwaspadai angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk perakiran tinggi gelombang, perlu diwaspadai gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 4 meter berpeluang terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Dan kepada masyarakat, agar tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat untuk kita semua. Dan selanjutnya kita kembali ke Pro 1 bersama rekan Faldi.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan Jenly, laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini ya, yang lagi ngeteh atau ngopi atau sarapan pagi, menu sarapan paginya apa nih di pagi hari ini? Yang lagi on the way ke sekolah atau mungkin ke kampus Anda, hati-hati di jalan aja. Yang mau berangkat ke tempat kerja juga, jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat, pelan-pelan ya. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Sekretaris Daerah Maluku Sadalili mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara resmi melepas parade kebangsaan merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tribun Lapangan Merdeka Kota Ambon pada hari Sabtu kemarin ya. Prosesi pelepasan diawali dengan pembentangan bendera merah putih sepanjang 81 meter oleh calon pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Maluku. Aksi tersebut menjadi simbol semangat memperingati 81 tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku mengibarkan bendera start sebagai tanda dimulainya parade kebangsaan merah putih yang diikuti berbagai unsur masyarakat. Ya, dan dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang dibacakan Sadalili, disebutkan bahwa parade tersebut merupakan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kebersamaan di Maluku.
1: Jadi kayak lo hip hop bling bling, eh? So what gitu loh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
2: Ya, Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, komentar dan opini saya buka untuk Anda sampai nanti di jam 8 ya, untuk Aspirasi Maluku. Dan topik kita di hari ini mengenai blog Awadi Masela, suatu kajian sosiologis. Yang mau gabung-gabung secara langsung boleh ataupun di line WhatsApp kami ya, saya tunggu komentar dan juga opininya Anda ya. Topik kita di pagi hari ini ya, sambil menunggu Aspirasi Maluku di edisi hari ini tepat di jam 8 dengan topik blog Awadi Masela, suatu kajian sosiologis. Ya, yang mau gabung-gabung langsung di line telepon dan juga line WhatsApp, chatting juga boleh, saya tunggu gabung-gabungnya Anda. Nah, pendengar, blog Masela ini kembali menangkap perhatian publik setelah akhirnya melakukan groundbreaking proyek Awadi LNG di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Nah, proyek ini dikenal menjadi salah satu perjalanan pengembangan terpanjang karena berlangsung selama 25 tahun dengan nilai investasi sekitar 300 triliun rupiah. Nah, lalu apa itu Blok Masela? Ya, nanti saya akan kasih penjelasannya buat Anda. Jadi Anda yang mau gabung-gabung juga memberikan opini dan komentar Anda, saya buka ya sampai nanti di jam 8, komentar dan opini line WhatsApp dan juga line telepon.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Ya, baik pendengar, jangan sampai Anda lewatkan. Nanti ada aspirasi Maluku ya, tepat di jam 8. Dan topik kita menarik nantinya mengenai Blok Masela. Dan pendengar, ngomong-ngomong soal Blok Masela, okay. Dan ini juga sempat booming dan viral ya di akun media sosial. Nah, ini Blok Masela adalah wilayah kerja eksplorasi dan juga eksploitasi minyak dan gas bumi yang berada di Laut Arafura, tepatnya di lepas pantai Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Nah, lapangan gas utama di kawasan ini dikenal sebagai Abadi Gas Field yang ditemukan pada tahun 2000. Cadangan gas di Blok Masela tergolong sangat besar sehingga proyek pengembangannya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Gas yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi gas alam cair untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun pasar ekspor. Nah, Blok Masela ini terletak di perairan Laut Arafura sekitar 150 km dari Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Lokasinya ini berada di kawasan laut dalam sehingga proses eksplorasi dan pengembangannya membutuhkan teknologi migas yang canggih. Meski dikenal dengan nama Blok Masela, wilayah kerja minyak dan gas, migas, tersebut bukan dimiliki oleh perusahaan tertentu, melainkan merupakan aset milik negara yang dikelola melalui skema kontrak kerja sama dengan pemerintah. Dan pendengar, saat ini Inpex Masela LTD ini bertindak sebagai operator proyek dengan kepemilikan participating interest sebesar 65% dan bertanggung jawab atas pengembangan proyek Abadi LNG. Sementara itu PT Pertamina Hulu Energi memiliki PI sebesar 20% dan juga Petronas Masela SDN BHD menguasai 15%. Sebelumnya pendengar, perusahaan energi global Shell juga menjadi mitra dalam proyek ini. Namun, perusahaan tersebut telah melepas kepemilikan sahamnya sehingga komposisi participating interest berubah seperti saat ini.

0: Cito.
1: Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, eh diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa-menyapa ini juga cara mereka cek ID biar gak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Cek fakta. Pro 1 RRI Ambon.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Kota Ambon diminta untuk tidak diam dalam menyikapi informasi adanya kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah pada beberapa lokasi di Kota Ambon. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Kristianto Latorio, mengatakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, di Sperindak harus memastikan setiap informasi dengan benar. Jika terdapat berita demikian, pihak di Sperindak segera membuat pendataan untuk menyikapi informasi tersebut. Politisi Gerindra itu mengaku memang data terakhir berdasarkan info di Sperindak, Pertamina memiliki ketersediaan stok minyak tanah yang masih normal. Namun, jika ada pemberitaan soal kelangkaan, maka di Sperindak harus memastikan itu sebab tindakan pencegahan jauh lebih penting ketimbang menyelesaikan. Latorio menambahkan, DPRD melalui Komisi 2 akan memanggil pihak di Sperindak untuk mengkonfirmasi informasi dimaksud.
3: Sekian Cek Fakta.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: kita kemudian banyak data yang dilakukan situasi masyarakat dalam
3: ini pilih
4: aspirasi Maluku.
5: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti Aspirasi Maluku untuk edisi hari ini ya. Di hari Selasa, Senin 3 Agustus 2026 bersama dengan rekan Berce dengan topik blog Abadi Masiala, suatu kajian sosiologis dengan narasumber ada Dr. Paulus Koritelu SOS MSI. Silakan rekan Berce.
6: Baik, terima kasih Valdi dan selamat pagi. Kami menjumpai Anda di pagi ini, saudara pendengar yang mengikuti kami di live terestrial di radio, dan juga Anda yang mengikuti kami di live YouTube dan di live TikTok, di mana saya memakai akun pribadi saya. Saya mengucapkan selamat pagi, salam jumpa lagi di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, Valdi tadi menyebutkan tentang kita punya topik di pagi ini ya, PSN Blok Abadi Masalah, suatu kajian sosiologis. Dan pagi ini kami menghadirkan narasumber yang cukup kompeten untuk bisa membahas ini bersama dengan Dr. Paulus Koritelu SOS MSI. Dan kami juga menantikan Anda di line telepon 0813-5624-5886 dan line telepon studio kami adalah 0911-383-4921. Sekali lagi untuk WA studio kami adalah 0813-5624-5886 dan telepon studio yang saya siapkan bagi Anda untuk nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kami adalah 0911-383-4921. Baik, terima kasih dan kita mulai kita punya dialog di pagi ini. Selamat pagi Pak Dokter, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Sukses tetap menjadi bagian Pak Dokter untuk bagaimana membagi ilmu kepada kita di Maluku.
7: Iya, selamat pagi ya. Bung Barce dan ya, semua kru juga pendengar RRI Ambon yang berbahagia di pagi hari ini.
6: Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak Dokter, ya, karena Bapak punya waktu di pagi yang mestinya sibuk dengan aktivitas dan agenda lain, terutama untuk para mahasiswa kita, tapi saya harus menyita waktu Bapak satu jam ke depan ini Pak.
7: Tidak apa-apa, silakan.
6: Ya, baik. Ya. Pak Dokter, biasa kalau pagi begini aktivitasnya apa ya sebelum kita masuk ke topik kita?
7: Biasa kalau sekarang ada apel pagi ini ya.
6: Apel pagi ya.
7: Apel pagi dan setelah itu harus ngajar semester pendek dan kebetulan hari ini ada matrikulasi untuk program pasca sarjana sosiologi.
6: Oh iya.
7: Jadi
6: iya.
7: Tidak
6: iya.
7: apa-apa, bisa diatur waktunya.
6: Ya. Tapi tentu sudah izin kan?
7: Iya, sudah izin dan ini tugas pengabdian masyarakat untuk mencerahkan masyarakat tentang pengetahuan spesifik yang berkaitan dengan topik-topik yang saya kira sangat diperlukan.
6: Iya. Dan pagi ini kita membahas tentang PSN Blok Abadi Masalah. Iya. Bagaimana nanti kajian sosiologis dari Pak Poli, silakan disampaikan. Tapi saya mau katakan begini. Iya. Kita masyarakat selalu apa ya sangat welcome untuk iya, suatu proyek.
7: Betul.
6: Tapi mereka tidak mendapatkan misalnya pendidikan tentang bagaimana dampak positifnya, dampak negatifnya yeah, bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal kita di Tanimbar. Yeah. Mungkin Pak Poli ada kajiannya tentang itu ya?
7: Iya, saya kira begini ya, memang penantian 28 tahun ya untuk isu dan tepat di tanggal 16 Juli kemarin ya,
6: groundbreaking
7: ya, itu memastikan bahwa penantian 28 tahun itu akan menjadi sebuah kenyataan ya. Namun memang hari ini masih menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat luas ya. Apakah ini benar-benar akan membawa manfaat yang besar atau sama juga seperti perusahaan-perusahaan tambang di mana-mana yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana masyarakat lokal akan menjadi bagian dari penonton-penonton yang setia menyaksikan semuanya.
6: Iya, itu, dan itu yang sangat dikhawatirkan Pak.
7: Itu kekhawatiran kita semua dan kita tetap berharap jangan sampai seperti itu ya.
6: Iya, dan biasanya terjadi di lapangan itu ada pergeseran identitas.
7: Betul.
6: Ya, itu
7: betul,
6: macam-macam itu.
7: Betul.
6: Nah, itu ya.
7: Memang konsekuensi dari sebuah masuknya satu bisnis yang besar, investasi yang hari ini saya kira nilainya sangat besar ya untuk di Blok Masela ya, sekitar 21 miliar dolar atau 342 triliun rupiah ya, dengan kapasitas produksi 9,5 juta ton LNG per tahun ya, dan ini tentu sangat diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi masyarakat yang ada di sana ya. Walaupun demikian memang kekhawatiran tentang itu sampai hari ini terus menghinggapi mereka ya, dan karena itu memang sampai pada peristiwa hari H groundbreaking itu sendiri masih menyisakan misteri dan tanda tanya. Saya kebetulan hadir juga di sana ya. Dan hamin satu setelah groundbreaking itu ada beberapa pertanyaan akademis yang saya kira butuh penjelasan rasional dari kelompok informan ya, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan saya minta izin dari Pak Sekda KKT untuk difasilitasi untuk datang ke sana untuk mengetahui misteri itu ya. Dan menarik sekali Pak Barce karena ekspektasi dan harapan masyarakat bahwa penantian 28 tahun kemudian terwujud nyatakan di kancah 16 Juli itu namun kemudian tadi saya katakan ada hal yang memang cukup bukan saja soal pergeseran identitas, tapi kematian kedaulatan lokal.
6: Kematian kedaulatan lokal. Itu yang Pak Polis sebut sebagai suatu misteri.
7: Misteri ya. Kenapa begitu? Sebab begini ya. Jauh sebelum Indonesia ada. Indonesia baru ada 1945. Lermatang yang wilayah kedaulatan lokalnya, petuanan lokalnya, petuanan adatnya itu sudah ribuan tahun sebelumnya. Dan ternyata apa yang terjadi ya di wilayah atau kawasan 662 hektar itu ya hari ini saya katakan tetap menjadi sebuah misteri yang besar. Kenapa dari status kepemilikannya menjadi tidak jelas? Tapi yang saya mau jelaskan di awal itu adalah ternyata dalam tradisi dan budaya setempat ya dan tanimbar pada umumnya memang bukan saja uang ganti rugi tanah, tapi mereka mesti memindahkan leluhur-leluhur mereka yang sudah ribuan tahun ada di situ. Nah, proses pemindahan itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena uang sumbat botol yang dijanjikan oleh Impex ya, itu tidak diberikan sama mereka. Dan ini pengakuan langsung dari tokoh adat.
6: Sampai dengan saat ini Pak Poli?
7: Sampai dengan saat groundbreaking kemarin. Kalau kemarin-kemarin saya nggak tahu. Tapi pada saat groundbreaking 16 Juli itu tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat dan semua orang di desa Lermatang tidak menerima uang sumbat botol itu. Padahal prosesi ritual adatnya ya, kalau dalam bahasa Pordata akan disebut naflurut atau doa adat itu ya, itu biasanya dilakukan setelah mereka terima sopi, kemudian sumbat botolnya, lalu mereka datang ke lokasi itu, di pusat lokasi itu, lalu tumpahkan sopi pertama sebelum mereka minum sebagai tokoh adat ya. Waktu mereka menumpahkan sopi itu bagiannya para leluhur, Tuhan dan leluhur punya di situ. Setelah itu baru mereka naflurut. Naflurut itu atau snobak itu ya. Mereka doa adat untuk meminta izin supaya para leluhur dipindahkan ke lokasi lain karena untuk prospek masa depan anak cucu, lokasi ini akan dipakai untuk satu pengembangan pembangunan dalam bisnis berskala besar. Dan itu tidak dilakukan.
6: Itu apa proses pengabaian dari pemerintah atau gimana?
7: Saya kira saya malah punya pendapat begini ya. Impex dan pemerintah pusat, saya sangat berharap, bermohon sebagai akademisi tapi juga putra Tanimbar, ya mewakili juga teman-teman di MBD ya. Kalau bisa Impex dan pemerintah pusat jangan membenturkan pemerintah daerah dengan apa? Dengan masyarakat setempat. Mengapa? Karena sesungguhnya hak otonomi daerah itu ada pada pemerintah kabupaten. Tapi kita lihat ya, kewenangan pemerintah kabupaten dalam konteks bisnis besar seperti itu enggak ada. Misalnya saya kira Pemda punya punya kewajiban moral untuk mempersiapkan. Sekarang misalnya 12.000 tenaga kerja yang akan direkrut. Pertanyaannya, kapasitas tenaga kerja lokal itu berapa? Yang mumpuni, yang memenuhi seluruh kriteria dan kualifikasi sertifikasi yang diperlukan untuk bisnis ini. Jangan-jangan mereka hanya tukang pel dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak dipersiapkan. Jadi saya kira begini, kewajiban Pemda adalah menciptakan prasyarat kondisional, memungkinkan, melatih skill, sebab yang terjadi hari ini gap skill menurut saya, skill gap ya. Karena memang tenaga kerja lokal tidak dipersiapkan untuk itu, paling 1-2. Nah sekarang kualifikasi dari 12 persebaran skill 12.000 tenaga kerja yang diperlukan pada tahap pertama itu, tenaga kerja lokal berapa? Dalam orasi Presiden 70%, dalam orasi Pak Bahlil 70%. Apakah itu akan terwujud nanti? Dan saya kira secara sosiologis itu akan terwujud ketika ada akan ada langkah-langkah strategis yang dilakukan sebelum tahun 2029.
6: Jadi ini
7: penting menurut saya.
6: Pak Dokter, untuk menyoroti tidak saja apa tenaga kerja kita di tingkat bawah tapi paling tidak middle itu sudah bisa memenuhi persyaratan atau maupun yang tingkat high ya.
7: Itu yang sebenarnya hari ini menjadi sebuah perdebatan batin sebetulnya sebagai seorang akademisi yang ngerti sebab apa. Saya kira tren selama ini bisnis besar yang masuk dengan skala triliunan rupiah seperti ini, jangan sampai hanya masyarakat mendapatkan manfaatnya karena proses trickle down effect. Jadi ada tetesan-tetesan kekayaan yang karena di situ dia terpaksa mengalir ke situ. Nggak bisa kayak gitu. Karena itu menurut ketetapan sorga, kekayaan itu menurut ketetapan sorga dan warisan leluhur ada di situ. Aneh bin ajaib jika kemudian ada di situ tapi mereka tidak menikmati secara maksimal. Mereka tidak menjadi tuan rumah yang katakanlah mereka punya aset investasi untuk lahan itu.
6: Iya. Gitu. Penjelasan dokter ini kan mengingatkan saya ketika saya sempat diskusi dengan beberapa pejabat Pemprov.
7: Betul.
6: Dan saya menanyakan tentang lokasi tanah di mana mereka pakai yang tadi Pak Dokter mengatakan
7: 6.620
6: hektar untuk sementara dan 5 hektar yang sudah oke Dan mereka mengatakan itu adalah tanah negara. Tapi ketika disampaikan oleh kajian sosiologisnya yang tadi Pak Dokter sampaikan itu kan sangat membuka apa, bukan saja membuka mata tapi membuka hati kita untuk harus berbicara ini.
7: Ya, Pak Barce dan pendengar yang saya hormati begini ya, secara epistemologi ya. Tentu kalau kita belajar sosiologi Indonesia, Indonesia itu adalah konstruksi kesepakatan politik. Dan proses peristiwa itu melalui sejarah yang panjang. Misalnya peristiwa 1908 sampai kemudian 1928. Katakanlah Indonesia itu statusnya anak. Karena dilahirkan minimal oleh 8 provinsi yang statusnya secara epistemologi adalah ibu kandung Republik ini. Termasuk juga Jong Ambon merepresentasi Maluku. Nah artinya Ambon itu ibu. Hari ini anak Indonesia 17 Agustus akan berusia 81 tahun. Anak Indonesia membiarkan ibu kandungnya Maluku miskin ekstrim. Dan fakta kemiskinan itu ada di urutan 3 atau 4 nasional. Saya bertanya sama Pak Barca dan pendengar sekalian.
6: Pendengar
7: di mana, pemirsa, di mana di dunia ini anak dengan status anak maling kundang akan sejahtera? Gak mungkin, Pak Barca. Itulah sebabnya saya bisa tunjukkan sebetulnya. Kalau memang anak Indonesia yang 81 tahun membiarkan ibunya yang melahirkan dia Maluku dan provinsi-provinsi lain itu menderita dalam fakta kemiskinan ekstrim seperti itu, tidak mungkin anak maling kundang akan sejahtera. Apa fakta sosiologisnya? Faktanya Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya alam. Tapi faktanya miskin di tengah kekayaannya sendiri. Itu sebuah apa, secara sosiologis ya, itu ada semacam apa, misteri kutukan yang tidak terpecahkan. Karena dosa terhadap nilai-nilai kebenaran yang bersifat substansial dan hakiki menurut saya. Nah, apakah ini akan juga terjadi dan terulang di Blok Masela untuk MBDK KTN bahkan 9 kabupaten kota lain yang ada di Maluku?
6: Jadi untuk apa membenteng itu apa yang mestinya yang kita lakukan? Apakah provinsi tanggung jawabnya apa, kabupaten tanggungnya apa dari kajian sosiologisnya?
7: Kalau saya menurut saya ya, memang ini harus ada proses integrasi bersama antara IMPEX, SKK Migas ya, kemudian pemerintah pusat dan wakil pemerintah pusat di daerah yaitu pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten kota ya baik MBD dan KKT, bahkan juga kabupaten kota yang lain karena tingkat penyerapan tenaga kerja sangat banyak dan langkah-langkah konkret itu harus tersistematisasi secara masif, terstruktur dan bila perlu sistemik menjelang 2029 itu sehingga nanti alokasi kebutuhan sumber daya manusia misalnya 12.000 itu ya nanti berapa persen harus menjadi kapasitas tenaga kerja lokal kita dan terfragmentasi di dalam sertifikasi dan spesialisasi pengetahuan teknis seperti apa dan itu masih bisa dikejar atau tidak. Saya rasa bisa karena kan Pemda misalnya punya inisiatif misalnya baik itu Pemprov maupun juga Pemda Kabupaten Kota punya inisiatif menyekolahkan tenaga-tenaga mereka ke Cepu, di Cepu di Jawa Tengah atau Jawa Timur sana. Itu berarti ada goodwill sebetulnya dari Pemda. Ada kehendak baik dari Pemda. Pertanyaannya adalah apakah ini terintegrasi dengan kemauan IMPEX SKK Migas dan pemerintah pusat atau tidak. Sehingga jika ternyata tidak, ini sangat berbahaya. Maksudnya begini, jangan sampai mereka menyekolahkan misalnya pada satu bidang saja sehingga terjadi over di sini. Sehingga persaingannya nanti terlihat adalah persaingan antara sesama tenaga kerja lokal. Karena mereka terjadi over pada bidang tertentu. Bagaimana dengan bidang lain? Karena itu IMPEX yang punya data ini, SKK Migas yang punya data ini. Sebaran 12.000 itu pada top leader itu berapa? Topnya berapa? Middle itu berapa dan lower itu berapa? Dan bidang apa saja? Saya kira data itu ada pada SKK Migas. Nah, kalau itu terintegrasi dalam fragmentasi gerakan bersama antara SKK Migas, IMPEX, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, juga perusahaan-perusahaan yang lain yang mungkin punya bidang untuk itu, ya, saya kira ini akan membantu, menolong bukan saja masyarakat lokal di KKT MBD, tetapi juga di Maluku, dan Indonesia akan tertolong dengan fragmentasi bentuk kegiatan yang rasional, tersistematisasi seperti itu.
6: Pak Dokter, saya belum ketahui apakah memang sebelumnya sudah ada pembicaraan khusus antara pemerintah provinsi atau kabupaten dengan IMPEX, dalam hal ini perusahaan yang nanti mengelola blok itu, ya. Tapi langkah-langkah yang dilakukan, kalau kajian Pak Dokter, apa untuk melihat itu, ya?
7: Saya kira tentu pertemuan-pertemuan itu ada, ya. Tapi boleh enggak begitu, ya? Masyarakat ingin tahu tentang itu, ya. Kenapa? Karena elemen kontrol sosial yang paling efektif menurut saya bukan DPRD. Sekalipun secara yuridis formal DPRD punya kuasa untuk itu, ya. Dia punya otoritas untuk itu. Tapi saya kira hari ini dengan perkembangan media sosial yang ada, ya, fragmentasi tekanan yang ada, itu akan membuat segala sesuatu jadi benar. Ya, artinya begini, kalau langkah-langkah itu rasional, langkah-langkah itu baik seperti yang tadi saya jelaskan, dan itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, maka kemudian itu dibuka aja ke umum, supaya masyarakat juga membantu pemerintah untuk mempersiapkan diri mereka, meningkatkan kapabilitas individual mereka supaya mereka layak bersaing di dalam itu. Sebab tidak bisa pada hari H baru kemudian ini yang diperlukan, maka kemudian ketidaksiapan itu ada lagi pada konteks masyarakat lokal. Salah siapa? Yang salahnya adalah, saya kira, transparansi dan akuntabilitas dalam proses-proses rasional sebagaimana saya jelaskan tadi. Ini yang harus dibuka hari ini,
6: Supaya jadi ibarat mesti kita bangun rumah saja, kita sudah siap, ya. Kita butuhkan tenaga tukangnya, kayunya berapa, tukang besinya berapa, tukang batunya berapa. Bahkan sampai di finishing mungkin, ya, kita sudah
7: itu juga. Tidak harus orang itu, bisa juga yang lain, karena mereka punya spesialisasi, keahlian yang itu. Nah, kekhawatiran saya skill gap ini yang nanti akan sangat berbahaya kalau misalnya itu tidak.
6: Dan itu apakah itu cukup terbuka gitu?
7: Saya kira hari ini, ya, publik belum tahu, ya, dari sebaran 12.000 tenaga kerja itu berapa yang harus memenuhi kualifikasi ini. Ya, misalnya begini, dari 12.000 itu misalnya katakanlah 70%, janganlah 50% saja untuk lokal. Sebaran 50% itu yang ada pada high top itu berapa? Middle itu berapa? Kemudian lower itu berapa? Dan pada top, middle, dan lower itu masing-masing dengan spesialisasi keahlian apa saja? Itu yang masyarakat nggak tahu. Padahal sebetulnya jauh-jauh hari itu mesti dibilang, supaya orang meningkatkan kapabilitas dirinya. Itu berarti apa? Euforia, rasionalitas, dan persaingan global itu juga akan menghinggapi keberadaan masyarakat lokal kita, sehingga mereka tidak sekedar menuntut kami mesti, sebab ini ada di wilayah kami. Gak bisa begitu juga, ya. Tetapi standarisasi rasional yang formal itu harus juga mereka bisa penuhi. Nah, bagaimana mereka mempersiapkan diri kalau kebenaran dan keterangan tentang segala sesuatu tidak dibukakan sama mereka. Ini yang saya kira, saya sosiolog, ya. Jadi memang biasanya bicara data itu mesti apa adanya, bukan ada apanya.
6: Gitu, Pak. Penjelasan dokter ini kan mengingat saya ketika saya melayangkan undangan untuk Kepala Dinas Naker Trans. Bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita. Jadi ketika nanti air sudah sampai di leher, baru kita bicara.
7: Dan itu bahaya.
6: Dan saya sudah kirim undangan, mudah-mudahan saya nanti hadir, dan ini nanti saya konfirmasikan langsung dengan beliau. Karena saya ingin untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah provinsi terhadap blok Masela, utamanya yang kita bahas, bagaimana dampak sosiologisnya, bagaimana tenaga kerja yang tadi dokter sampaikan itu.
7: Jadi memang pemerintah provinsi itu juga tidak mudah posisinya, karena dia harus kadang-kadang dia adalah orang di daerah, tapi dia juga secara yuridis formal dia wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga kebanyakan kita lihat adalah apa kemauan Jakarta, dia mesti mengemankan itu semua. Pertanyaannya adalah apakah ketika Jakarta punya mau selalu merepresentasi kebutuhan-kebutuhan esensial dari masyarakat lokal, belum tentu. Sehingga saya selalu sebagai seorang sosiolog tuh melihat, ya, dan meminta kalau bisa IMPEX dan pemerintah pusat jangan membenturkan orang daerah dengan pemerintahnya sendiri. Itu sangat dalam secara filosofis itu, ya. Itu yang saya maksudkan, ya. Sebab saya kira goodwill dari pemerintah provinsi termasuk juga dari Naker Trans tentu yeah. mereka punya kehendak baik ya yeah, karena yeah. mereka tentu ingin sebuah legasi yang baik mm-hmm. mewariskan sebuah prestasi yang baik supaya nama mereka dikenang sepanjang zaman ya yeah, nah yeah. itu pasti ada sama mereka sebab orang tuh mau prestasi tentu the need for achievement ya mm-hmm. butuh sebuah kebutuhan yeah, untuk yeah. mengimpartasikan kemampuan mereka pada saat mereka diberi kesempatan untuk itu dan saya kira kepala dinas Naker Trans tuh hebat itu orangnya mm-hmm. ya yeah, gubernur yeah. juga orang yang hebat yeah. tapi ketika segala sesuatu ekspektasi keinginan harapan dan kemampuan mengimpartasikan apa yang menjadi mimpi besar mereka itu terganjal dengan kehendak pusat di situ persoalan yang serius.
6: Jadi itu butuh harus komunikasi
7: sinkronisasi, ya. Ya sinkronisasi gerak langkah bersama mm-hmm. yang tadi saya bilang ada perpaduan gerakan bersama antara Indeks, SKK Migas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemda termasuk yeah. juga stakeholder yang lain misalnya perusahaan-perusahaan yang memang punya kompetensi untuk mempersiapkan yeah. sumber daya manusia ya. Mm-hmm. Itu kalau terjadi itu baik benar-benar tuh. Dan saya kira pada tingkat itu kalau Indonesia bisa mengilhami pergerakan itu maka status anak maling kundang tadi akan bergeser akan digantikan dengan status anak yang baik yang layak menerima kesejahteraan karena hidup di tengah sebaran kekayaan sumber daya alam dan tidak seperti hari ini yang kita nikmati kita kaya sumber daya alam tapi kesannya seperti tikus yang mati kelaparan di lumbung padi. Ya itu fakta sosiologis yang tidak terbantahkan Pak.
6: Mudah-mudahan itu tidak terjadi di
7: kita berharap begitu
6: Tanimbar dan kita MBD ya dan
7: MBD dan Maluku ya
6: pada ya Pak. Nah kalau ya itu dari segi rekrutmen tenaga kerja ya.
7: Betul.
6: Nah tapi kalau misalnya kita membahas tentang dampak terhadap masyarakat lokal sendiri.
7: Betul.
6: Ya kajian sosiologis yang dokter punya misalnya saja mungkin saja bisa terjadi apa ya pergeseran ruang Betul. Kosmologi ya. Dan yang tadinya misalnya laut bagi masyarakat adat itu kan bukan sekedar ruang ekonomi tapi Betul. Melainkan basis apa eksistensi dan identitas ya. Sosiokultural yang tercantum dalam industrialisasi di sana gimana?
7: Iya. Ya. Jadi gini Pak Arce dan pendengar pemirsa sekalian yang beta hormati ya. Memang pergeseran ruang kosmologis itu dapat dijelaskan ya, dapat beta jelaskan ya. Sebagai cara masyarakat untuk memaknai laut ya. Akibat apa? Akibat masuknya aktivitas industri berskala besar sebagaimana tadi beta jelaskan ya. Sebab apa bagi masyarakat Tanimbar dan juga masyarakat MBD ya dan juga masyarakat kepulauan lain. Laut itu bukan sekedar tempat saja untuk kita cari nafkah ya. Bukan cari makan saja, bukan sumber ekonomi saja. Tetapi laut itu bagian dari ruang hidup. Sejarah panjang kehidupan para leluhur di masa lalu.
6: Betul.
7: Identitas komunitas serta hubungan sosial yang syarat juga di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan lokal, praktek budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu yang saya sebut sebagai kedaulatan lokal tadi. Nah, kalau fragmentasi orientasi bisnis besar itu tidak memperhitungkan ini, bukan saja pergeseran. Ya, tapi sebuah kematian jangka panjang tentang kedaulatan lokal itu sendiri. Lokal akan kehilangan identitas. Saya contohkan begini ya. Hari ini misalnya ya, secara kosmologi ya, orang menganggap kalau waktu bisnis katakanlah bisnis tanah di darat atau laut gitu ya, dibeli oleh perusahaan dengan ganti rugi katakanlah 10 kali lipat dari harga NJOP, itu menyelesaikan masalah. Salah Pak Barca. Sebab tanah, laut maupun darat itu bukan sekedar aset ekonomi. Tapi secara sosiologis ada 3 eksistensinya. Ya, yang pertama sebagai sumber daya ekonomi. Tapi yang kedua adalah identitas kolektif. Karena itu Pak Barca bisa lihat ya, kadang ada orang mati di Belanda. Sebelum mati dia pesan begini, tolong kubur saya di Saipung, kubur di samping di Watidal di Tanimbar. Itu hukum wasiat yang tertinggi, yang gak ada hukum yang melebihi itu. Dan betapapun sulitnya ekonomi, orang-orang hidup yang mendengar wasiat itu akan memenuhi panggilan. Kenapa? Karena yang bersangkutan terikat identitas kolektifnya. Karena itu biar dia kaya di Belanda, di Amerika, tapi sebagai orang Maluku, orang Tanimbar misalnya, orang MBD misalnya, dia kaya di sana dengan uang yang begitu banyak, dia bisa makan pagi di Singapura, makan siang di Amerika, makan malam di mana terserah begitu ya. Tapi satu, dia nggak punya rumah tua di sana, nggak punya batu pamali di sana, nggak punya dusun di sana, nggak punya gunung tanah di sana. Itu identitas kolektif. Dan yang ketiga itu adalah tanah juga adalah sumber kekuasaan kolektif, Pak Barca. Ya ukuran-ukuran feodalisme masyarakat dulu itu adalah kepemilikan tanah, baik laut maupun Ketuhanan darat.
6: Yeah.
7: Dan karena itu hari ini apa dampak sosiologisnya dan fakta yang bisa kita lihat. Begini Pak Barce, hari ini kalau orang bangun rumah, lebih dua jingkal saja masuk ke tanah orang dan tidak baik-baik diselesaikan, kepala bisa terlepas dari leher.
6: Betul.
7: Kenapa bisa seperti itu? Karena itu eksistensi kekuasaan kolektif orang yang disimbolkan dalam kepemilikan tanah. Ya. Jadi kalau hari ini tidak diperhitungkan itu semua, ya, ganti rugi tanah bagi saya bukan penyelesaian masalah.
6: Iya, iya.
7: Saya tawarkan malah begini, bagaimana kalau masyarakat ya ganti rugi tanah sedikit saja begitu ya, tapi seumur hidup mereka punya investasi karena lahan dan tanah mereka mengandung bahan mineral yang bernilai tinggi, entah itu 0,% tapi seumur hidup mereka punya aset di situ.
6: Iya, iya.
7: Ketimbang mereka dikasih 10 miliar, saya kira tutup mata buka mata dan uang habis.
6: Selesai, iya.
7: Karena manajemen pengelolaan keuangan belum tentu profesional orang desa itu. Bisa kaget-kagetan, beli

0: sistem mata pencaharian yang berubah ya.
1: Yeah,
0: ada migrasi dan proses adaptasi yang tidak mudah mereka lewati.
1: Okay.
0: Tapi juga degradasi nilai-nilai kultural duan lolat misalnya.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Menempatkan perempuan sebagai apa ya, pihak embrio yang mewariskan bagi orang Tanimbar jelmaan Tuhan kedua yaitu duan di dunia ini. Ini sesuatu yang karena konsekuensi bisnis besar pasti ada tempat prostitusi, hiburan dan sebagainya. Bagaimana ini dinamisasi sehingga orang lokal bisa beradaptasi dengan situasi ini. Ruang-ruang sosial yang ada, bukan sekedar ruang geografis ya. Itu syarat makna. Dan di dalam makna itu hal yang esensial juga adalah relasi-relasi kuasa yang ada di situ. Tadi otoritas tradisional di dalam otoritas tokoh adat, tokoh agama dan sebagainya. Bagaimana dia bertahan di dalam propaganda globalisasi seperti itu. Ya, yang datang dengan kekuatan finansial, proses infiltrasi kapitalisme di mana uang memainkan peran penting. Siapa yang bisa bertahan dengan itu semua? Ya, karena itu saya kira pergerakan bersama yang tadi saya maksudkan. Dari Impex, SKK Migas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Itu bersama tokoh adat, tokoh agama setempat. Itu harus bisa harus terintegrasi menjadi satu gerakan bersama. Kalau enggak, kekhawatiran kita akan benar-benar menjadi satu kenyataan. Ruang-ruang sosiologis, ruang-ruang kultural itu akan terfragmentasi dalam sebuah kekacauan yang sulit ditata, Pak Barce.
1: Jadi ibarat apa ya, penjaga-penjaga moral, penjaga-penjaga iman, penjaga-penjaga sosial kita di sana, terutama kita punya apa tokoh-tokoh agama itu harus berperan penting. Tidak selamanya harus diletakkan pada pundak pemerintah gitu ya.
0: Saya kira begitu ya, sebab nurani kolektif warga setempat jauh lebih dekat. Hembusan nafas kultural dari tokoh adat, tokoh agama itu jauh lebih menyentuh ya, moralitas dan nurani orang-orang kampung yang polos itu,
1: yang
0: begitu mudah dieksploitasi karena kekuatan uang dan sebagainya. Saya ketika turun di sana dan cukup prihatin ya, H+1 setelah groundbreaking itu, karena ternyata saya bertanya begini secara rasional, Pak Barce ya, ini pemerintah mau ganti rugi ini, ganti rugi kemana? Masyarakat yang mana? Sebab sudah 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, tanah-tanah itu sudah dibeli. Dan pemiliknya, Pak Barce tahu, bukan cuma orang di Somlaki, tapi orang Jakarta yang sudah tahu tentang peta-peta tanah yang dimanfaatkan oleh Blok Masela itu. Saya nggak berani menyebut di sini, tapi orang pembesar-pembesar di sana punya tanah di situ. Nah, kalau kemarin mereka beli 11.000, 12.000, 10.000, 5.000 ke masyarakat, dan hari ini negara harus ganti rugi 150.000 katakanlah ke pemilik tanah. Pertanyaannya, siapa pemilik tanah sah hari ini? Orang Ler Matang? Enggak. Sebagian besar itu bukan punya orang Ler Matang hari ini di wilayah 662 hektar itu. Ada orang Jakarta punya. Orang Jakarta yang enggak pernah injak tempat itu. Ini data sosiologis ya.
1: Dan memang betul. Dr. Poli, ketika saya diminta oleh salah satu teman untuk mencari lahan di sana, ada yang menawarkan lahan yang sudah milik orang Jakarta, itu.
0: Dan saya, itu saya kira faktual.
1: Dan saya bisa berani sebut namanya, karena itu kan politisi ya,
0: Bahkan itu. Politisi yang mungkin entah sudah bebas penjara atau masih di penjara, tapi bisa punya tanah di sana, Pak Barca. Dan ini yang saya katakan, fragmentasi pergerakan anak Indonesia yang tidak memperhitungkan nasib ibu yang melahirkan. Ya, saya kira itu sentuhan kata-kata yang mestinya mengubah tren pergerakan moralitas kita untuk menata layani bangsa ini.
1: Pak Dokter, satu hal lagi misalnya tentang yang tadi sudah dijelaskan begitu banyak ya, tapi bisa saja terjadi pergeseran identitas budaya lokal ya, dan ini saatnya nanti saat kita membahas tentang saat beroperasi nanti. Tadi disinggung 2029 sudah beroperasi. Nah, mungkin apa risiko yang akan diterima oleh masyarakat di sana?
0: Saya kira Pak Barca tentang pergeseran budaya lokal ini ya, tentu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Sebab apa, ada beberapa hal ya, kurang lebih ya saya bisa simpulkan dalam tiga hal. Pergeseran budaya lokal itu berhubungan dengan pergeseran identitas budaya lokal ya. Saya kira begini ya, kehadiran dan beroperasinya Blok Masela itu membawa masuknya tenaga kerja, teknologi, nilai gaya hidup ya,
1: betul,
0: bahkan
1: betul.
0: Budaya baru kita nimbar. Interaksi yang semakin intensif antara orang lokal dengan yang dari luar dalam berbagai fragmentasi tadi, entah bahasa, gaya hidup, pola konsumsi, bahkan hubungan-hubungan kekerabatan di situ terancam.

0: sebetulnya. Nilai-nilai adat dan orientasi generasi muda itu bisa menjadi masalah yang serius. Selain itu risiko stratifikasi sosial, ya lapisan sosial baru berdasarkan pekerjaan itu akan muncul. Yang kita khawatirkan adalah ternyata high class itu bukan orang sana,
1: betul, tapi
0: high class itu orang luar. Dan kalau itu orang luar, ini mendegradasi otoritas tradisional, tetapi juga kedaulatan lokal akan bergeser dan tergantikan dengan hal yang baru yang semuanya datang dari luar. Apa konsekuensinya? Kecemburuan sosial.
1: Dan itu bisa memicu berbagai
0: berbagai konflik. Karena itu saya sarankan begini, jangan tunggu sampai ada masalah baru diselesaikan. Tetapi langkah bijaksananya, manajemen risikonya adalah prasyarat kondisionalnya harus diciptakan hari ini. Ya, harus berani dibuat hari ini. Selain itu ada juga risiko patologi sosial. Kejahatan akan meningkat. Karena kecemburuan sosial itu secara psikologi akan diikuti dengan the social prejudice.
1: Betul.
0: Kecurigaan tiada henti.
1: Yeah.
0: Dan waktu orang terdesak dalam kepentingan, gitu ya, maka langkah-langkah patologi itu bisa saja mereka lakukan. Karena kejahatan itu bukan karena niat. Karena kadang-kadang ada kesempatan dan mereka bisa melakukan. Itu Pak Barce yang saya kira terkait dengan penjelasan tentang pergeseran budaya lokal dengan berbagai dampak yang bakal terjadi.
1: Sangat sangat sadis ya.
0: Ya, saya kira saya mesti mengatakan yang benar ya,
1: ya
0: supaya
1: ya,
0: kalau bisa setiap telinga yang mendengarkan bisa mengantisipasi itu dengan niat baik, goodwill lah dari pemerintah, tapi juga berbagai stakeholder yang saya kira punya kompetensi untuk melakukan itu, Pak Barce.
1: Ya. Dan saudara pendengar serta Anda yang mengikuti kami di live TikTok dan YouTube, kami ingatkan Anda 0911-383-4921. Saat ini saya buka bagi Anda, silakan untuk menanyakan tentang topik yang kita bahas di pagi ini. Passion Blog Abadi Masalah, suatu kajian sosiologis. Dan nomor WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Kami menantikan Anda, saya sudah membuka line telepon bagi Anda, silakan. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan menyampaikan catatan atau pertanyaan, nanti saya bacakan langsung di hadapan Dr. Poli Cortelu yang bukan saja seorang sosiolog tapi juga anak daerah dari Tanimbar yang sangat memahami betul bagaimana kondisi masyarakat di sana. Baik, kita bergeser kepada perubahan struktur budaya yang tadi disampaikan tadi. Dan bisa saja terjadi pengkisan struktur tradisional di sana. Nah, dan ini apa yang mestinya dilakukan, Pak Dokter?
0: Ya, saya kira membenahi struktur sosial itu bukan tiba akal tiba anu begitu ya, tetapi harus dipersiapkan ya. Karena itu kesatuan gerak langkah yang sama itu menjadi sesuatu yang tidak boleh tidak dilakukan, harus dilakukan ya. Sebab ternyata perubahan struktur dan budaya lokal itu ya, itu juga berhubungan erat dengan fakta secara sosiologis bahwa pengikisan identitas lokal itu bakal terjadi. Sebab apa? Pasti yang terjadi itu adalah perubahan struktur sosial ya. Jadi perubahan struktur dan budaya lokal itu nggak bisa dihindari lagi itu ya. Adatnya ya, kekerabatannya, bahkan juga sektor pertanian perikanan yang subsisten tadi itu dipaksa begitu secara tiba-tiba gitu ya untuk harus bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dari industri besar gitu ya. Katakanlah tadi misalnya di Somlaki dan sekitarnya ada sekitar berapa belas ribu penduduk. Hari ini jadi ratusan ribu. Nah, apakah kapasitas produksi lokal itu siap untuk memenuhi itu semua? Belum tentu dari sektor pertanian dan perikanan kalau itu tidak dipersiapkan dari sekarang. Yang kedua juga memang pengikisan identitas tradisional itu tidak bisa lagi tidak terjadi. Pasti terjadi ya. Karena mayoritas pekerja pendatangnya, kemudian sistem ekonomi industri ya, itu akan mengancam eksistensi bahasa lokal ya. Hari ini sendiri tanpa blok masalah belum berjalan saja orang sudah susah bahasa Yamdena, bahasa Selaru, bahasa Purdata, bahasa Makatian dan bahasa Selwasa, sudah susah itu. Ponaan-ponaan saya dari kampung waktu saya bahasa sama mereka di sini, mereka taparego kiri kanan kata orang kampung. Nah, ini ancaman besar, apalagi dengan lifestyle orang-orang industri besar kayak gitu, dengan gaya hidup, dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, segala macam. Ini betul itu sebuah kemajuan pada sisi tertentu, harus diakui seperti itu. Tapi juga ini mengancam eksistensi lokal dalam konteks kedaulatan lokal tadi ya. Selain itu juga memang harus diakui bahwa atau harus saya katakan bahwa Blok Masela itu tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengubah cara masyarakat bekerja, berhubungan, berpikir, memaknai identitas lokalnya. Ya. Dan tantangan ini memastikan bahwa modernisasi berjalan tanpa, ini permintaan saya ya.
1: Ya, ya.
0: Kemajuan dan modernisasi harus berjalan tanpa membuat masyarakat mesti kehilangan akar budaya aslinya.
1: Hmm.
0: Ya, sebab budaya itu identitas. Budaya itu martabat.
1: Martabat.
0: Budaya itu harga diri. Orang Tuto biasa bilang begini. Osisin tahu adat, ada halus kurang ajar.
1: Ya, ya,
0: tapi
1: ya,
0: kalau
1: ya,
0: kita tahu adat, tentu kita tahu nilai sopan santun. Nah, saya kira anak Indonesia kewajibannya adalah melindungi nilai itu. Dan kalau itu tidak dilindungi, itulah dosa besar yang menempatkan Indonesia sebagai anak maling kundang itu.
1: Iya. Dan apalagi ketika di ruang-ruang digital ya. Betul. Yang berkembang, itu punya dampaknya luar biasa itu. Ya, ya.
0: Pergeseran budaya itu luar biasa. Caci maki menjadi hal yang biasa. Padahal hal-hal itu menjadi tabu di masa lalu misalnya. Jadi saya kira dalam ruang digital itu punya pengaruh yang spesifik ya.
1: Yeah.
0: Ada pembentukan nilai jangka panjang yang tidak selalu positif, negatif seperti yang tadi Pak Barca bilang. Tapi juga yang lain itu adalah, yang pasti adalah degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang universal.
1: Yeah, yeah.
0: Dulu kita mau tipu ibu kita, kita takut sebab kita tahu surga ada di telapak kaki ibu. Sekalipun ibu mungkin injak ayam misalnya, tapi tetap surga ada di sana. Tapi hari ini orang dengan handphone, dengan smartphone-nya, begitu mudah menipu ibunya. Nyong, datang jemput mama, sudah mama tunggu dari tadi. Iya mama, beta OTW padahal mandi saja belum. Ya, jadi itu spirit filosofi teknologi yang menggantikan esensi nilai diri pribadi karena fakta-fakta budaya. Nah, kalau hari ini bisnis besar ini dia datang dengan pengaruh proses infiltrasi kapitalisme keuangan yang begitu kuat. Orang muda bilang begini, siapa mau help hari ini? Ya. Sama kira-kira menolong kita orang
1: ya, mungkin
0: lokal.
1: Saya sama Pak Dokter yang kita kelompok milenial ya.
0: Ya,
1: dan kalau di mereka yang dalam kategori misalnya saja Gen Z, Alpha, itu tidak merasakan itu lagi.
0: Betul,
1: itu.
0: Ya, betul. Ya. Ya, saya kira memang kelompok generasi itu secara faktual ada 6 ya. Ada traditional generation, itu mereka yang lahir 1922 sampai 1944. Setelah itu ada baby boomers generation. Kalau saya ini termasuk generasi X ya. 66 sampai akhir 80-an ya. Dan setelah itu Gen Z ya. Generasi Y, kemudian Gen Z, baru generasi Alpha. Nah, tiga kelompok generasi terakhir itu enggak lagi sama seperti pemahaman kita dulu. Karena mereka diinabobokan dengan kemajuan teknologi ya, dan variabel referensi pengetahuan yang tidak lagi bersumber pada nilai agama dan nilai adat. Ya, proses pembinaan tidak lagi mereka dapatkan di dari orang tua di meja makan tanpa garam kasihan, tapi lebih banyak mereka cari di YouTube, di artificial intelligence dan macam-macam gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap esensi identitas diri mereka.
1: Dan tentunya tidak merasakan lagi masakan mama di dapur ya. Tapi sudah di ujung telepon
0: udah pesan online
1: dan sebagainya. Baik gitu ya. Baik Pak Dokter, ada pertanyaan di live YouTube dari Valdi Artas ya. Bagaimana pemerintah memastikan masyarakat masyarakat untuk memperoleh manfaat dari proyek ini?
0: Ya, saya kira pertanyaan yang bagus dan menjadi esensi dari pembahasan-pembahasan panjang lebar kita tadi. Saya kira kewajiban pemerintah itu adalah secara formal itu dia mesti bisa memastikan itu ya. Jadi ada proses maksimalisasi pelayanan publik. Ada masalah di sini. Masalahnya adalah transparansi tentang apa saja yang diperlukan, spesialisasi tenaga kerja apa saja, itu belum ada dan masyarakat belum tahu. Itulah sebabnya langkah masyarakat juga terhambat karena dia nggak tahu bagaimana mempersiapkan dirinya. Padahal pemerintah berkewajiban memfasilitasi proses persiapan sumber tenaga kerja, sumber daya lokal itu. Jadi kalau yang dibutuhkan katakan 500 ini, maka dia mesti memfasilitasi itu bekerja sama dengan Depnaker gitu ya. Depnaker Trans, kemudian dengan BLK dengan perusahaan yang punya kompetensi untuk mempersiapkan itu. Kalau nggak begitu nggak bisa. Kalau nggak begitu berarti nggak ada yang pasti sebetulnya. Nggak ada yang pasti bahwa bagi masyarakat bahwa mereka akan terima manfaat itu sebagai pewaris dari kerajaan sorga, pewaris dari leluhur terhadap wilayah itu, petuhanan itu yang di dalamnya ada gas, ada macam-macam itu. Itu Pak Valdi kira-kira jawaban saya.
1: Ada yang menyatakan dari Dedi Rizky, itu dia sampaikan salam untuk dokter atas penjelasannya. Silakan direspon balik.
0: Dedi, ini mahasiswa saya yang cerdas juga, dia seorang cukup cerdas dia dan salam ya Dedi ya, terus semangat ya. menjadi agents of change untuk mencerahkan masyarakat dengan kiprah kinerja pada tugas dan profesi Anda ya, supaya tetap jadi ini ya, bisa menjadi panutan lah ya dalam kualifikasi pengetahuan yang Anda punya ya.
1: Ya. Tadi dokter sudah menjelaskan tentang bagaimana komersial ruang ya, ruang yang begitu tinggi dan itu punya dampaknya yang tadi sudah disebutkan tadi.
0: Betul.
1: Tapi mungkin terjadi peningkatan nilai ekonomi lokal yang ada di sana dan bisa saja bisa mengubah pola interaksi gotong royong yang menjadi yang tadi disebutkan tadi duan lolat di sana.
0: Betul, betul. Ya. Jadi memang ruang-ruang sosial budaya yang saya sebut tadi sebagai bagian dari kedaulatan lokal ya, kedaulatan masyarakat lokal itu tentu akan terdampak ya secara besar-besaran ya. Karena hari ini apa yang bisa bertahan di tengah pukulan telak uang? Jadi kekuatan finansial yang saya sebut dari tadi sebagai bagian dari proses infiltrasi kapitalisme ya, itu sepanjang zaman akan berkuasa sebetulnya. Karena itu seorang pakar teoritis, seorang sosiolog ya, Karl Marx, dia bilang hati-hati dengan kapitalisme. Kita mesti mewaspadai kapitalisme, sebab kapitalisme itu kata orang Ambon adalah suwangi yang sangat menakutkan. Dia hantu berbahaya yang sangat menakutkan. Sebab waktu dia datang ya, memang penciptaan kelas-kelas sosial seperti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena eksistensi keberadaan kelas-kelas sosial itu dilegalkan. Ya. Asumsinya adalah kalau semua orang kaya, siapa mau jadi pembantu?
1: Betul,
0: sebetulnya kata-kata hiburan sederhana sebetulnya ya. Padahal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita. Pancasila itu kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang kuat mesti topang yang lemah. Kapitalisme enggak begitu. Yang lemah diinjak sampai tidak berdaya, supaya terus jadi budak dan diciptakan ketergantungan. Begitu ya. Nah, karena itu ini yang saya kira harus diwaspadai oleh kita semua ya. Sebab kita memang tidak hadir untuk apa? Tidak hadir untuk sekedar menyatakan sesuatu yang salah ya. Tetapi mesti ada komitmen bersama untuk melakukan hal yang benar bagi kemaslahatan masyarakat. Karena itu ya, pada sisi atau pada kondisi tersebut, hubungan sosial yang banyak didasarkan pada yang tadi Bapak tanyakan sebagai nilai gotong royong, pertukaran sosial, kekerabatan, kewajiban adat, itu perlahan pasti akan mengalami pergeseran ya, ke arah hubungan transaksional ya. Seorang sosiolog itu namanya George Simmel, dia bilang begini, kalau kekuatan budaya kultural itu tidak bisa bertahan lama, maka kemudian orientasi masyarakat itu akan berubah dari the cultural meaning, nilai-nilai budaya, ke economic values. Karena prinsip kehidupan masyarakat itu akan ada pada sebuah konsep yang disebut George Simmel sebagai the cost-benefit calculation. Saya contohkan begini misalnya. Dulu waktu saya di kampung mengail ya, saya dapat ikan satu ember. Terbesit dalam pikiran saya, oh ini tante punya, ini om punya, ini bapak adi punya, ini mama bongso punya. Hari ini dan besok itu akan terjadi begini. Waktu saya dapat ikan satu ember, yang terjadi adalah, wah ini kalau lepas di pasar 700 ribu nih. Itu the cost benefit calculation. Dan saya kira hari ini yang terjadi begitu, apalagi saat blok Marsila masuk. Karena itu ini menjadi ancaman terhadap proses apa? Gotong royong, pertukaran sosial berdasarkan kekerabatan, kewajiban adat ya, maupun segala sesuatu yang tidak berorientasi untuk keuntungan tapi nama baik, itu pasti bergeser pada itu yang saya sebut dengan proses pemahaman kapitalisme yang harus tetap diwaspadai, karena kata Marx dia adalah hantu menakutkan yang harus diwaspadai.
1: Nah, kayak begitu. Dokter, kita dalam tataran seperti yang tadi dijelaskan itu ya, lalu muncul pertanyaan lagi, seberapa besar peran daripada adat istiadat di sana, seberapa besar duan lolat untuk berperan di sana, paling tidak sebagai benteng untuk membentengi anak-anak kita, masyarakat kita di sana, sehingga ketika nanti peralihan teknologi yang begitu kuat, karena ini kan padat modal, padat teknologi, dan juga punya dampak yang luar biasa. Itu bagaimana?
0: Jadi gini Pak Barce, memang nilai adat itu nggak pernah akan hilang, tapi bergeser dan berubah. Jadi misalnya anak-anak sekarang tidak lagi terlalu banyak tahu tentang duan lolat, bukan karena duan lolatnya hilang, tapi perilaku kepatutan mereka yang tidak taat lagi terhadap nilai itu. Karena itu bagaimana menyiasati ini? Saya kira mesti secara formal ya, ada perda. Jadi ada peraturan daerah ya, atau peraturan bupati yang memfasilitasi berlakunya ini ya. Saya contohkan begini ya Pak Barce ya. Hari ini kan banyak pelanggaran adat terjadi. Mengapa? Itu dimulai dari momentum keputusan Latupati. Nomor satu, Garing Latupati Tanimbar Utara tahun 1983.
1: Sudah lama sekali.
0: Berani mengubah bentuk harta adat dari benda adat. Kan kita tahu misalnya harta dalam bahasa Tanimbar saya bisa menyebutnya ada empat. Wuhur, Weyar, Suruk, Ramat. Saya peneliti tentang Tanimbar ya. Nah, waktu itu dikonversi ke nilai uang. Jadi Wuhur, Weyar, Suruk, Ramat, empat jenis harta besar itu dikonversi menjadi 4.800.000 rupiah.
1: Kecil sekali itu ya.
0: Sangat kecil. Itulah sebabnya kan benda adat itu harus keluar dari pundi-pundi duan. Betul. Sebagai jelmaan Tuhan kedua yang melindungi, mengayomi para lolatnya. Tapi ketika uang, duan tidak selalu punya uang. Duan punya benda adat, tapi lolat punya uang. Disitulah kerenggangan relasi antara duan dan lolat terjadi. Karena lolat merasa, beta pun uang saja, pusing apa dan saya. Nilai gotong royong, kewajiban adat bergeser pada titik itu. Apalagi di zaman sekarang. Karena itu saya bermaksud bilang begini. Kalau DPRD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya, itu bisa ya menyadari tentang fragmentasi kerumitan-kerumitan hidup masyarakat yang akan datang. Boleh enggak dibikin apa semacam perda untuk melindungi eksistensi budaya lokal ini? Ya, sehingga karena kalau segala sesuatu tidak diformalkan saya rasa agak sulit ya. Mengapa? Karena hukum adat itu sendiri memang tidak tertulis, tapi dia menyatu dalam darah dan daging masyarakat setempat ya. Sehingga sesuatu yang tidak tertulis akan cepat dilupakan karena tidak ada bukti otentiknya. Apalagi budaya tutur kita mulai mengalami pergeseran.
1: Betul.
0: Famalik tomu kata orang Tanimbar itu mulai hilang hari ini ya. Kan kita dulu kalau mau tidur mama biasa buju dengan nyanyi atau famalik tomu cerita dongeng dengan bahasa daerah. Hari ini orang nonton YouTube sampai tidur sendiri. Begitu Pak Bapak kira-kira.
1: Tapi saya percaya sungguh pasti dokter punya apa kajian-kajian ini sudah memberikan kepada pemerintah daerah setempat ya.
0: Saya bahkan sedang nulis buku dan sudah final tinggal terbit ya. Cuman sumber daya saya mungkin bukunya itu sekitar 600 halaman lebih. Saya juga sudah coba minta ya. Dan kemarin waktu bicara dengan Pak Sekda beliau bilang kasih masuk itu tidak apa-apa Pak Poli. Jadi kasih masuk tentang data misteri yang tadi tidak jelas itu.
1: Betul.
0: Supaya bisa kita memberi informasi yang sungguh-sungguh akademis, rasional dan ilmiah yang bisa kita pertanggungjawaban ya. Jadi bukan sekedar kritik pemerintah, tapi ini loh fakta sosiologisnya. Ruang-ruang sosial, ruang-ruang budaya, kedaulatan lokal, laut dan darat itu akhirnya terfragmentasi dalam sebuah proses ketidakberdayaan secara sistematis begitu Bapak
1: Cik. Penjelasan Dr. Poli ini kan mengingatkan saya kepada almarhum Pak Oratmangun, S.D. Oratmangun ya. Yang begitu kuat sekali ketika saat
0: dengan
1: itu
0: nilai budayanya.
1: Walaupun sudah ini tapi kan ya kita bisa lihat anak-anaknya sampai di Amerika, sampai di Hong Kong, tapi tetap mempertahankan budaya duan lolat itu sampai dengan saat ini. Ya.
0: Saya kira beliau adalah seorang tokoh yang patut menjadi anutan ya dalam konteks bagaimana kita memandang, melihat budaya Tanimbar dan bagaimana kita terinspirasi untuk terus ada di dalam upaya untuk mempertahankan identitas itu ya. Sebab bahayanya kalau orang kehilangan identitas itu kehilangan segalanya. Kita punya uang berapa banyak pun tapi kalau kita nggak punya identitas sama dengan kita nggak punya integritas diri sebetulnya ya. Jadi Pak Orat itu ya saya kira beliau sangat mumpuni ya. Bahkan waktu saya meneliti disertasi saya ya, beliau kasih ruang yang sangat besar bukan saja untuk wawancara satu kali, berkali-kali saya mewawancarai beliau dalam kapasitas dan tingkat kesibukan yang sangat tinggi ya.
1: Saat itu. Dokter mohon maaf kita harus mengakhiri kita punya dialog karena tinggal satu menit saya kasih waktu silakan. Satu menit.
0: Mari ya sebagai orang Tanimbar, sebagai orang Maluku Barat Daya dan sebagai orang Maluku bahkan orang Indonesia kita tetap harus optimis ya, belajar optimis untuk berani berharap bahwa kehadiran Blok Masela dalam penantian 28 tahun dengan jumlah investasi yang jutaan miliar dolar Amerika ini akan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat lokal. Harapan saya ya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, stakeholder lain termasuk SKK Migas dan IMPEX serta pemerintah pusat itu harus berani mengambil langkah keterpaduan, sinkronisasi langkah bersama dan langkah-langkah itu harus menjadi transparan, harus menjadi bagian dari kontrol publik. Ya, saya sedang tidak percaya dengan kontrol yang lain, termasuk lembaga resmi seperti DPR RI atau DPRD di kabupaten kota hari ini.
1: Baik, sekali lagi dokter, terima kasih atas tingkat kesibukan yang begitu tinggi, tapi bisa meluangkan waktu bersama dengan. Siap.